0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Day, manfaat dari Car Free Day, terus juga fenomena dari Car Free Day yang ternyata udah berubah gitu ya. Jadi gaya hidup bagian masyarakat kota Taman Produa. Dan kalau pagi hari ini kita lanjutkan lagi di hari Minggu yang sangat cerah ini, Masya Allah sekali ya Taman Produa. Semoga cuaca cerah ini juga bisa memberikan kita mood yang baik dan seharian juga pasti bakal happy-happy aja. Tapi ya Taman Produa, kayaknya kalau pagi hari itu tuh kurang banget rasanya kalau kita tuh gak minum kopi. Atau bagi sebagian orang, pagi tanpa kopi tuh rasanya kayak sayur tanpa garam. Ada yang kurang gitu. Siapa nih yang pagi harinya selalu full sama kopi? Apalagi kalau cuma mencium aroma kopi, mata tuh rasanya langsung melek gitu Taman Produa. Nah ini juga tentunya... kalau kopi itu juga bisa menambah semangat, itu jadi naik level. Nah kita bakal bahas Teman Produa, ngobrolin tentang kopi di pagi hari ini, biar kamu juga terinfluence untuk bisa semangat lagi gitu. Karena kalau ngobrolin kopi biasanya tuh taunya cuma soal ataupun juga ilmu-ilmu kopi itu kan di barista gitu ya, ya bikin latte art lah, ya nyeduhin kopi lah, atau cuma kopi americano aja gitu. Dan ternyata ada bahan ataupun juga barang lain yang cukup penting di balik enaknya secangkir kopi yang mungkin kamu beli ataupun kamu order di kafe-kafe ya. Namanya adalah alatnya roaster Teman Produa. Nah kalau biasanya barista itu kan ibarat penyaji terakhir gitu ya. Tapi ini roaster adalah orang yang menentukan karakter rasa kopinya sejak awal. Mulai dari aroma, tingkat keasaman, rasa pahit, sampai aftertaste dari si kopi itu sendiri. Semuanya dipengaruhi dari proses roasting atau sangrai biji kopi. Menarik sekali ya. Kita bakal bahas lebih lanjut lagi Teman Produa tentang roaster ini. Tapi sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu lagu-lagu berikut ini.

0: Mbak digawa nengen diki.
1: Enggak Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
0: Tapi Mbak, anakku iki nangis, rewel wae iki lho.
1: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
0: Tolong saya jangan dihukum, Bu.
1: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
0: Ya tahu lah. Gini-gini, saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
1: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
0: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
1: Suletan itu hanya mitos loh Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
0: Wadudu. Ojo to Bu, piyeng ku anakku sopo sing openi.
1: Nah ya, mulut to Mbak.
2: Stop buang popok bekas di sungai.
3: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Ternyata emang untuk menjadi sebuah minuman yang ada di cangkir gelas kamu, ya tentunya dengan aroma, rasa, dan pastinya juga warna yang menarik ya Taman Pro 2. Proses kopi ini panjang banget gitu. Yang mana kopi kan awalnya berasal dari buah merah ya mirip ceri yang dipetik dari pohon kopinya langsung gitu. Nah setelah dipetik, buah kopi difermentasi untuk memisahkan kulit dan daging buahnya. Terus menghasilkan biji kopi mentah yang disebut green bean. Nah dari green bean inilah yang nantinya diolah oleh roaster lewat proses roasting sampai berubah jadi roasted bean yang siap diseduh. Dan ternyata emang proses roasting itu gak sesimpel menggoreng biji kopi aja. Tapi seorang roaster ini harus ngerti karakter tiap biji supaya rasa yang dihasilkan tetap maksimal dan juga nyaman untuk dinikmati. Dan kalau selama ini tuh kita nganggep kopi itu enak karena racikan baristanya, ternyata emang ada orang lain ataupun juga dalangnya gitu ya di balik rasa nikmat kopi tersebut. Ini si roaster tadi. Di mana juara 2 UK Coffee Roasting Championship dari laman rr.co.id, ada Rifki Maulana juga menjelaskan kalau kopi sebenarnya berasal dari buah kopi berwarna merah yang bentuknya mirip ceri tadi. Terus tujuan dari difermentasi tadi untuk ngambil biji kopi aja, tapi juga menjaga kualitas kopi biar tahan lama waktu disimpan ataupun dikirim ke berbagai daerah. Terus juga nih, di tangan seorang roaster, green bean diproses lewat roasting atau sangrai sampai berubah warna, mengeluarkan aroma khas, dan akhirnya siap diseduh jadi kopi favorit banyak orang. Ini tuh tahap yang sangat penting banget karena sedikit aja beda suhunya atau waktu untuk memanggang si kopi itu, rasa kopinya bisa berubah total. Bisa jadi lebih pahit, lebih asam, lebih smoky, atau malah kehilangan karakter aslinya, dan bisa-bisa aroma gosongnya malah lebih keluar ya Taman Pro 2. Jadinya profesi roaster tuh sebenarnya mirip kayak chefnya di dunia perkopian gitu, karena mereka tuh harus ngerti karakter tiap biji kopi dari berbagai daerah. Karena kopi Gayo, Toraja, ataupun kopi yang asalnya dari Riau sendiri itu tuh punya rasa dan juga karakter yang beda-beda.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu. Cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Yes, roasting kopi itu juga bukan cuma soal menggoreng biji kopi aja, tapi juga memahami karakter dari setiap biji kopi itu sendiri. Karena pada dasarnya tuh tiap biji kopi punya tingkat kelembapan, kepadatan, dan juga aroma-aroma yang berbeda. So, perlakuan ke mereka tuh juga nggak bisa disamaratakan. Bukan cuma ke manusia aja, teman pro 2. Ke kopi pun beda-beda perlakuannya ya. Ada kopi yang cocok di roast ringan supaya rasa fruity-nya keluar. Ada juga yang lebih cocok dark roast supaya body dan juga rasa pahitnya lebih tajam gitu ya. Dan makanya nih, seorang roaster harus punya feeling, pengalaman, sekaligus teknik yang matang. Bahkan banyak roaster nih yang mengandalkan suara crack dari biji kopi waktu dipanaskan untuk menentukan tingkat kematangan roasting itu sendiri, teman bro 2. Keren ya, cuma dari suara aja udah tahu nih ini udah matang atau belum nih ya. Dan kalau salah roasting, makanya rasa kopi itu bisa jadi gosong, terlalu asam, atau malah hambar. Kan kamu pernah nih ya ngerasain ada hint aroma pahit, yang pahitnya tuh bukan pahit kopi yang nikmat gitu, tapi rasa gosong yang beneran buat kita tuh jadi gak enak untuk menikmati si kopi tersebut gitu. Jadi bisa dibilang roaster itu bukan cuma kerja pakai mesin, tapi juga pakai insting dan juga seni. Dan ya mungkin ini juga alasan kenapa makin banyak anak muda yang tertarik untuk masuk dan mempelajari dunia kopi. Karena ternyata dunia kopi-kopi ini bukan cuma soal nongkrong estetik aja, tapi juga penuh ilmu dan juga kreativitas untuk bisa mengolah dari si biji kopi. Mulai dari petani kopi, roaster, barista, semuanya punya peranan yang sangat penting agar secangkir kopi bisa sampai ke tangan kamu dengan rasa yang terbaik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Yes, teman Pro 2. Mulai dari petani kopi yang merawat tanaman, proses fermentasi sampai tangan seorang roaster yang menentukan karakter rasa kopi sebelum akhirnya diseduh oleh barista, ternyata membuat secangkir kopi itu prosesnya cukup panjang ya. Jadi gak heran kalau sekarang kopi itu bukan cuma jadi minuman penghilang ngantuk, tapi juga jadi bagian dari gaya hidup dan juga budaya anak muda. Dan buat kamu ada yang ngopi untuk fokus kerja atau cuma ngobrol bareng temen? Boleh ya. Tapi satu yang pasti teman Pro 2, dimana secangkir kopi yang enak selalu punya cerita panjang di balik aromanya. Jadi lain kali coba deh pas kamu lagi minum kopi nih teman Pro 2, coba kamu ingat-ingat ini biji kopinya pasti ada perjuangan dari tangan-tangan para petani, para roaster dan juga para barista ya sebelum kopi itu sampai di tangan kamu.

Masih di Sepada Teman Pro 2 edisi hari ini, hari Minggu ya, yang mana ini juga bertepatan dengan Sepada edisi weekend. Wah, Tifa hari ini sangat-sangat lumayan bersemangat. Lumayan gak tuh, karena sebenarnya cuaca memang sedang cerah-cerahnya nih. Jadi cocok banget buat kamu yang mau olahraga pagi hari ini bareng teman, bareng sahabat, ataupun juga bareng orang rumah ya. Bisa kamu ajakin untuk bisa menghirup udara segar di pagi hari ini, dan juga menghirup lagi dan juga menikmati cahaya matahari pagi yang hangat, teman Pro 2. Dan pastinya juga kalau kamu misalnya mau lari ataupun juga mau berolahraga, ini pasti gak jauh-jauh untuk mendengarkan musik, apalagi kalau kamu memilihnya olahraganya sendirian. Tapi sadar gak sih teman Pro 2, sekarang ini tuh kamu ngerasain juga gak kalau ada satu fenomena ataupun tren yang mulai balik lagi di kalangan anak muda? Kalau dulu semua orang tuh berlomba-lomba pengen teknologi baru, earphone tanpa kabel ataupun juga TWS gitu ya teman Pro 2, yang juga menjadi salah satu teknologi yang banyak digandrungi orang banyak gitu, ataupun yang singkatannya adalah True Wireless Stereo. Ini juga emang memberikan kepraktisan gitu. Tapi ternyata teman Pro 2, anak-anak zaman sekarang ataupun juga manusia modern ini malah pengen balik lagi nih pakai earphone kabel. Yes, earphone kabel gitu, yang dulu sempat dianggap aduh jadul, old school gitu. Tapi sekarang malah mulai dipakai lagi buat nongkrong, kerja, atau bahkan dengerin musik harian. Padahal kayak yang kita tahu, beberapa tahun terakhir TWS ini sempat mendominasi pasar audio dunia ya, karena emang praktis banget, nggak ada kabel kusut, lebih nyaman buat olahraga, dan juga lebih banyak fitur canggih kayak Active Noise Cancellation atau ANC yang bikin suara luar jadi lebih minim gitu ya. Bahkan di tahun 2025, teknologi wireless ini menguasai sekitar 65% pasar earphone global gitu. Tapi ya tadi balik lagi, uniknya lagi adalah trennya tuh udah mulai bergeser lagi. Banyak orang yang ngerasa earphone kabel justru punya pengalaman mendengarkan yang lebih real, lebih nyaman, dan juga lebih worth it dipakai jangka panjang. Nah, kalau kamu sendiri teman Pro 2 sekarang tim yang TWS atau tim yang earphone kabel, boleh kamu WA Tifah di 0811760084 untuk ngasih tahu kalau kamu tuh adalah tim yang TWS atau tim kabel ya, ataupun earphone kabel nih teman Pro 2. Tapi ya, nanti bakal kita lanjutkan lagi untuk obrolan kita di hari ini tentang earphone kabel versus TWS, mana yang lebih unggul. Stay tune di sini di program Madu Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana,

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

pergi tuh jam berapa?

Kalau kita ngobrolin soal kualitas suara, ternyata earphone kabel ini tuh masih dianggap juara sama banyak pecinta musik. Why? Karena ternyata earphone kabel itu bisa mengirim suara lebih jernih dan juga lebih mendekati suara asli, teman Pro 2. Sementara kalau TWS karena itu pakainya Bluetooth ya, untuk menyambungkan dari perangkat kamu ke TWS-nya. Dan audio tuh biasanya harus dikompresi dulu lewat codec digital sebelum sampai ke telinga kita. Yang ini juga mengakibatkan ada beberapa detail suara yang bisa hilang selama proses pengiriman data tersebut. Jadi gak heran kalau banyak musisi, sound engineer, bahkan produser musik masih lebih percaya sama headphone kabel waktu mixing lagu, teman Pro 2. Karena emang yang mereka butuhkan tuh suara yang benar-benar akurat. Selain itu ada juga yang namanya latensi. Ini merupakan jeda antara suara yang dikirim sampai yang kita dengar gitu. Kalau pakai Bluetooth, kadang-kadang ada delay kecilnya tuh ya. Jadi misalnya kita lagi nonton film atau main game, suara dan gerakan bisa aja kerasa lebih kurang sinkron, teman Pro 2. Dan kalau pakai kabel, latensinya ini hampir nol. Suaranya langsung masuk tanpa proses tambahan yang bikin delay. Jadi ya sekarang banyak gamer dan editor video juga lebih baik balik pakai headset kabel demi menjaga pengalaman audio yang lebih stabil. Jadi ya walaupun TWS praktis soal kualitas suara dan respon yang cepat, kabel ataupun juga earphone kabel ini juga masih sulit untuk dikalahkan. Tapi ternyata bukan cuma itu aja nih alasan orang-orang mulai balik pakai earphone kabel, teman Pro 2. Nah, habis ini kita bakal bahas soal baterai dan juga harga yang bikin anak muda ini mikir ulang nih buat pakai TWS terus-terusan. Stay tune di sini di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data Nasional Geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang. Produk

Salah satu yang paling sering bikin kesel ya kalau pakai TWS based on experience Tifa juga nih teman Pro 2. Ini adalah baterainya yang habis waktu enggak tepat gitu. Coba aja kamu lagi di perjalanan jauh sendirian atau lagi Zoom meeting ya, atau lagi dengerin lagu favorit kamu deh. Tiba-tiba baterainya low dan ada notif yang kayak tut-tut-tut gitu. Mau gak mau kamu harus terpaksa deh untuk ketika waktu enjoy kamu diganggu, kamu harus melepaskan earphone tersebut dan mulai mencharge ulang dari si TWS tadi. Nah, di sini earphone kabel terasa lebih simpel. Tinggal dicolokin aja di perangkat kamu, udah langsung pakai. Nggak perlu mikirin baterai, charging case, atau takut salah satu sisi mati duluan gitu ya. Selain itu juga baterai lithium di TWS juga punya umur terbatas. Jadi makin sering diisi ulang, kapasitas baterainya juga bakal makin menurun. Jadi ya, lama-lama daya tahannya makin pendek, teman Pro 2. Sementara itu kalau earphone kabel mah, kalau dipakai bertahun-tahun juga, selama kabelnya masih utuh, masih aman, masih tersambung gitu ya. Ini juga suaranya masih jernih, masih aman gitu ya. Belum lagi soal harga nih. Karena sekarang earphone kabel tuh masih banyak dijual dengan harga yang cukup murah gitu. Sedangkan kalau TWS sendiri biasanya punya harga yang lebih mahal dengan durasi penggunaan yang terbatas cuma beberapa jam sebelum harus di charge ulang lagi. Ya makanya nih anak muda zaman sekarang kan pengennya yang praktis set-set gitu ya. Dan mulai berpikir ulang nih kalau cuma buat dengerin musik santai, kuliah online, editing atau kerja harian, earphone kabel menjadi pilihan tepat dan juga kerasa lebih praktis serta ekonomis. Dan lucunya sekarang tuh malah Gen Z ngelihat earphone kabel ini mulai dianggap lebih estetik dan juga nostalgic gitu ya. Kayak tren kamera digital jadul ataupun juga iPod yang comeback lagi. Oh, keren ya. Jadi sebelum kita simpulkan siapa yang menang TWS atau earphone kabel, coba deh kamu kasih tahu Tifa, kamu tim earphone kabel kah atau TWS teman-teman berdua?

0: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asu yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.
1: Iya, tidak. Aku mau yang ini saja.
2: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Dan yep, emang persaingan TWS dan earphone kabel sampai sekarang masih seru banget ya teman Pro 2. Kalau TWS tuh unggul di sisi kepraktisan, desain modern dan juga fitur canggih kayak ANC, earphone kabel tetap punya kekuatan di kualitas suara, minim delay, bebas baterai, dan harga yang lebih ramah kantong. Jadi sebenarnya nggak ada yang benar-benar lebih hebat gitu. Semua balik lagi ke kebutuhan dan juga gaya hidup masing-masing. Kalau kamu aktif olahraga dan suka praktis, mungkin TWS bisa jadi jawaban kamu dan cocok banget gitu untuk aktivitas-aktivitas yang membutuhkan ataupun juga yang tidak terlalu dekat dengan perangkat kamu. Tapi kalau kamu lebih fokus ke kualitas audio, editing, gaming, atau pengen hemat tanpa ribet charging, ataupun juga tanpa ribet untuk cas lagi, earphone kabel masih jadi pilihan yang sangat worth it teman Pro 2. Dan menariknya lagi nih, tren sekarang malah justru menunjukkan kalau teknologi lama belum tentu kalah sama teknologi baru. Kadang yang sederhana justru paling nyaman dipakai sehari-hari ya. Dan itu dia tadi teman Pro 2, pokoknya balik lagi ke kebutuhan kamu, intinya bukan kacamata. Intinya ya kita tuh sama-sama tahu ya kebutuhan untuk diri sendiri itu gimana. So kita cukupkan dulu untuk Spada edisi weekend kali ini. Next kita lanjut lagi di Spada edisi budaya dan pariwisata. Akan kita bahas sesaat lagi teman Pro 2 dari jam 9 sampai dengan jam 10. Stay tune di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Lagi di Spada di siang hari ini, dan kalau di hari Minggu itu artinya dari jam 9 sampai jam 10 kita bakal bahas pariwisata dan juga budaya. Dan kalau ngomongin soal wisata di Riau, biasanya orang-orang tuh langsung kepikiran dengan edukasi wisata sejarahnya, terus juga kulinernya, bahkan juga tempat-tempat kafe atau tempat-tempat healing kafe yang instagramable gitu ya. Padahal juga Riau ini tuh punya banyak wisata sejarah dan juga budaya yang menyimpan cerita menarik di masa lampau. Salah satunya yang patut kita kunjungi, teman Pro 2, buat kamu juga mungkin yang orang Pekanbaru lama atau baru merantau di Pekanbaru, mungkin boleh nih kamu ke makam Putri Kacamayang. Dan nama Putri Kacamayang sendiri memang sudah gak asing ya di telinga masyarakat Melayu, bahkan nama ini juga sering dipakai nih sebagai ikon budaya di Pekanbaru. Ternyata kamu, apakah kamu sudah tahu nih di balik nama tersebut ada legenda dan juga sejarah panjang yang masih hidup sampai sekarang di tengah masyarakat, teman Pro 2. Kita bakal bahas untuk hari ini wisata ataupun juga pariwisata dan budaya tentang Putri Kacamayang. Dan ini juga sudah diterbitkan artikelnya di laman rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
3: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
5: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
4: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
5: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
4: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
5: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
4: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Tahukah kamu, teman Pro2, makam Putri Kacamayang ini dikenal sebagai salah satu situs bersejarah yang syarat nilai budaya di Riau. Dan menurut cerita turun-temurun masyarakat Melayu, Putri Kacamayang ini merupakan sosok bangsawan perempuan yang punya hubungan erat dengan Kerajaan Koto Gasip, salah satu pusat kekuasaan Melayu di kawasan Siak pada masa lalu. Dan beliau juga dikenal bukan cuma karena kecantikannya, tapi juga karena kebijaksanaan dan juga pengaruhnya di lingkungan kerajaan. Yang menarik lagi nih, teman Pro2, ternyata kisah ini juga menunjukkan ya, kalau perempuan tuh punya tempat tersendiri gitu dalam sejarah Melayu, yang juga punya peran penting dalam perjalanan kerajaan dan juga kehidupan masyarakat. Dan seperti apa sih ya sebenarnya kisah Putri Kacamayang dan juga kenapa sih makamnya masih dihormati sampai sekarang? Kita bakal lanjutkan lagi di Spada edisi budaya dan juga pariwisata sesaat lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Kamu masih dengerin Spada di si Budaya dan Pariwisata, teman produan. Nah, kalau dalam berbagai cerita rakyat Melayu, Putri Kacamayang ini digambarkan sebagai sosok perempuan bangsawan yang punya kecantikan luar biasa sekaligus sifat bijaksana. Dan ternyata bahkan dalam beberapa versi cerita nih ya, Putri Kacamayang itu dianggap ikut menentukan arah kebijakan kerajaan pada masa itu, teman produan. Dan ini juga menarik banget ya, karena menunjukkan kalau perempuan dalam sejarah Melayu bukan hanya sosok di balik layar, tapi juga bisa jadi figur penting dalam pemerintahan dan kehidupan sosial. Ya walaupun kisah tentang Putri Kacamayang ini lebih banyak berasal dari tradisi lisan dibandingkan catatan tertulis, tapi cerita ini juga tetap dipercaya dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dan justru di situ letak nilai budayanya terasa kuat. Karena cerita rakyat kan bukan cuma soal benar atau enggaknya sejarah gitu ya, tapi juga tentang identitas masyarakat dan juga cara sebuah budaya menjaga ingatan di masa lalunya. Jadinya makam Putri Kacamayang juga sampai sekarang masih dihormati sebagai bagian dari warisan budaya Melayu Riau. Lokasinya diyakini berada di kawasan yang dulu jadi bagian di wilayah Kerajaan Koto Gasip, dan mana tempat ini juga menjadi saksi bisu perjalanan sejarah sekaligus legenda yang hidup di tengah masyarakat, teman Produa. Walaupun zaman terus berubah, makam Putri Kacamayang ternyata juga masih punya tempat khusus di hati masyarakat. Kira-kira masih ada nggak ya orang-orang yang datang untuk berziarah

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Kalau dari laman rri.co.id teman Pro 2, banyak orang yang datang ke makam Putri Kacamayang yang juga bukan cuma untuk melihat situs sejarah, tapi juga untuk berziarah dan menghormati sosok Putri Kacamayang yang dianggap punya kedudukan tinggi di masa lalu. Ini juga menunjukkan kalau situs budaya seperti makam ini bukan sekedar bangunan tua, tapi juga bagian dari kehidupan masyarakat yang masih terus berkembang, masih terus hidup sampai sekarang ya. Yang pertama, pastinya ada nilai sejarahnya, ada nilai budayanya, dan spiritual yang melekat di dalamnya. Dan tentunya yang menariknya lagi, keberadaan makam ini juga jadi pengingat kalau budaya Melayu punya banyak cerita hebat yang belum tentu diketahui generasi muda saat ini. Kadang malah kita tuh lebih hafal ya dengan agenda-agenda ataupun juga legenda dari luar negeri dibandingkan cerita dari daerah sendiri. Aduh, agak sedikit malu sih ya. Padahal di Riau sendiri juga ada banyak banget kisah menarik yang bisa dipelajari dan juga dijaga bersama. Bahkan ini juga berpotensi besar sebagai lokasi pariwisata budaya dan juga edukasi. Karena orang yang datang tuh juga bukan cuma menikmati tempatnya aja, tapi juga belajar ya tentang sejarah Melayu, kerajaan-kerajaan lama di Riau, dan juga nilai-nilai kehidupan yang diwariskan lewat cerita rakyat.

Dari makam Putri Kacamayang, kita jadi belajar kalau sejarah dan budaya itu bukan cuma cerita masa lalu ya, tapi juga bagian dari identitas sebuah daerah. Ya, walaupun banyak kisah tentang Putri Kacamayang ini masih berasal dari tradisi lisan dan juga legenda, keberadaan juga tetap jadi penting bagi kekayaan budaya Melayu di Riau. Dan justru ya, lewat cerita-cerita kayak gini nih, generasi muda bisa jadi lebih mengenal akar budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga dan melestarikan sejarah dari daerah kita, siapa lagi gitu? Mulai dari menjaga situs budayanya, menghormati nilai sejarah, sampai mau belajar cerita rakyat lokal, semuanya jadi langkah kecil untuk menjaga warisan budaya tetap hidup. Ya, semoga kedepannya ini juga menjadi makin banyak anak muda yang tertarik mengeksplor wisata budaya, bukan cuma buat foto update di sosial media, tapi juga memahami ada cerita di balik tempat tersebut, teman Pro 2. Kita cukupkan dulu teman Pro 2 untuk pada edisi budaya dan pariwisata kali ini. Kita sudah menelusuri sejarah makam Putri Kacamayang di Riau. Dan kalau kamu mau baca lebih lengkap artikel tadi, kamu bisa aja kunjungi laman rri.co.id. Sudah tayang di sana. Dan nanti kita bakal lanjutkan lagi kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist. Kamu boleh banget request lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai dengan jam 12. So, stay tune di sini di program Moda Pekan Baru. Teman terbaik kamu.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya, Hasna Latifah. Informasi pertama, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat perlindungan pekerja migran pada sidang pleno Second International Migration Review Forum 2026. Hal tersebut dikumandangkan langsung di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa kemarin Jumat 8 Mei 2026 waktu setempat. Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI Rinardi juga mengaku komitmen tersebut disampaikan melalui explanation of vote, tepatnya sesaat setelah Progress Declaration diadopsi secara konsensus oleh seluruh negara anggota PBB.

Info Pro 2. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Riau resmi membuka pendaftaran program beasiswa untuk 1.570 mahasiswa asal Riau. Program tersebut terbagi dalam 3 kategori, yakni beasiswa tuah Riau Bestari, beasiswa luar negeri, dan beasiswa tugas akhir. Pendaftaran dibuka hingga Juli 2026. Ketua Basnas Provinsi Riau, Mas Riyadi Hasan, juga menegaskan program ini merupakan bagian dari upaya lembaganya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan tinggi. Adapun rincian program bantuan pendidikan yang dibuka tahun ini meliputi pertama beasiswa tuah Riau atau Bestari yang dibuka untuk 120 mahasiswa asal Riau yang sedang menempuh pendidikan pada semester 2 hingga semester 8 yang diberikan dalam bentuk bantuan UKT secara penuh, bantuan biaya hidup selama masa pendidikan yang dibayarkan setiap semester, dan program pembinaan dan pendampingan dari Basnas Provinsi Riau. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Kamu masih dengerin Pro 2 Pekanbaru teman Pro 2, dan kali ini kita akan menuju ke Pro 2 Hit List. Gimana hari ini? Apakah kamu sudah selesai CFD-an? Udah selesai olahraga dan kulineran dengan keluarga teman Pro 2? Nah, kita lanjutkan lagi pokoknya kebersamaan kita. Di Pro 2 Hit List, Tifa baru aja nih upload story di Instagramnya Pro 2 Pekanbaru, udah ada question boxnya juga. Jadi kamu tinggal ketik aja di sana mau lagu apa, judulnya apa, terus juga penyanyinya siapa, biar nanti Tifa puterin di siang hari ini ya. Dan ingat, Pro 2 Hit List hadir sampai dengan jam 12 siang, jadi kamu masih bisa request lagu favorit kamu dan untuk menikmatinya di hari ini ya. Tapi kalau kamu mau requestnya lewat WhatsApp juga boleh. WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru di 0811-760-0884 teman Pro 2. Masih sama juga lagu-lagu hits, lagu-lagu favorit kamu boleh kamu request di siang hari ini. Tapi kayaknya sebelum kita puterin lagu-lagu dari kamu ya, kita mau dengerin dulu deh. Ini ada lagunya dari Lomba Sihir nih, dengan Pesona. Enjoy!

Ya kita masih di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Aku bacakan yang udah masuk dari WhatsApp nanti masih ada ya teman Pro 2 ya. Ini ada siapa ini? Dari Zulia di Jakarta. Salam buat Kak penyiarnya, happy weekend. Happy weekend juga Zulia. Katanya pengen dengar lagu Angie Carvalho yang Remuk ya. Boleh request Remuk Angie Carvalho, boleh dong. Oke, ntar ya diputarin ya. Terus selain Zulia, ada siapa lagi kah ini? Oke. Oh, belum dibacain tadi nih kayaknya ya. Belum kali. Atau sudah? Udah kali dibacain tadi ya. Randy Aurora kali ya. Mas Ren Borealis. Terus lagi coba dicek dulu di Instagram ya teman berdua ya. Ntar ya. Cek dulu Instagram ada kayak mau request lagi. Tadi kayaknya ada yang mau dengerin lagunya siapa tadi? Fajar Nur kalau gak salah ya. Fajar Nur mana? Sebentar kita coba cek di Instagram Pro 2 PKU. Ini ada Yulistina. Oh ini DNG Sub juga mau dengerin NG yang Remuk ya, Carvalho. Terus ada ini Virginita, sebutan paku Fajar Nur. Sama juga dengan Brad Jenny, juga pengen dengar lagunya Fajar Nur sebutan paku. Ada Astuti juga. Banyak ini yang sebutan paku. Oke semuanya lah ya. Yulistina underscore Dewi juga pengen dengar lagu Fajar Nur sebutan paku. Oke pokoknya semua kamu yang pengen mendengar lagunya Fajar Nur sebutan paku, mudah-mudahan belum diputar tadi ya. Nanti aku cek ya, kalau belum diputar nanti aku putarin Fajar Nur sebutan paku. Tapi sebelum itu dengerin dulu, nanti setelah ini ada lagu dari Angie Carvalho dengan Remuk.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Kita masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Bentar ya, aku bacakan lagi nih requestnya udah masuk. Tadi kayaknya ada yang pengen dengar lagu dari Nabila Taqiyah. Benar-benar nih ada Tata Mahar request lagu Cegil dari Nabila Taqiyah. Terus siapa lagi ini? Ini ada mana tadi ini? Oh, ada Rindu underscore Sawi. Pura-pura Liodra dong, terima kasih. Sama juga dengan Lockdown ya. Pengen dengar lagunya Liodra pura-pura. Ini Zatia Finovic juga sama, Liodra pura-pura. Oke, itu. Oke. Iya. Aku cek dulu ya. Kalau nanti enggak ada yang Liodra pura-puranya, kalau belum masuk nanti diganti dengan yang lain. Pokoknya Liodra deh. Oke. Oke, ada dua. Tadi yang pertama itu adalah lagunya. Ayo, siapa tadi? Siapa tadi tuh? Nabila Taqiyah, ya ampun ya. Nabila Taqiyah, Cegil ya. Oke deh. Langsung aja kalau gitu, Nabila Taqiyah, Cegil.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Ya masih di Prado Hitlist teman Prado 2 di penghujung nih ya. Aku cek lagi yang udah masuk requestan dari Instagram. Tadi Leodra udah. Oke, ini ada Aung Yan Lin request di ujung minggu Mesahira, terus dia Afsa juga sama nih mau request lagu di ujung minggu by Mesahira. Nana juga sama, Satila juga sama di ujung minggu BME Sahira ya. Terus ini ada lagu yang mau di request mana nih coba? Mana sih? Tadi ada mana tuh? Loh, kok hilang? Bentar ya. Tuh Simatupang Rasa California. Oke. Okay. Ada Mediana Simatupang, Simatupang Rasa California. Tanya kalau ada ya diputerin ya. Mediana. Tapi sebelum itu ini dah Mesahira di hujung minggu.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu...

Ya, kita sudah sampai di penghujung program Pro 2 Hitlist di siang hari ini, tahun Pro 2. Terima kasih buat kami udah request ya, sejak jam 10 tadi sampai sekarang hampir jam 12 siang. Mudah-mudahan lagu-lagunya udah diputarin ya. Nanti abis ini kita lanjut lagi program berikutnya, ada Muda Kreatif. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune dulu di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita masih di apa? Di Santai Siang teman Pro 2 ya. Ntar dulu, mana tadi ini? Oke. Kita masih di Santai Siang teman Pro 2. Kita masih bahas tentang muda kreatif. Iya dong, namanya anak muda harus kreatif kan, harus punya inovasi. Harus bisa mengeluarkan sisi kreativitasnya dengan cara yang kreatif juga pastinya ya, untuk bersaing di era teknologi seperti ini teman Pro 2. Nah, kira-kira gimana ya caranya biar bisa membantu perekonomian dengan sisi kreatif? Nanti kita coba bahas itu, cara untuk bisa membantu perekonomian bangsa dengan menunjukkan sisi kreatif ataupun inovasi-inovasi apa yang bisa dilakukan.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: My life be like. Media sosial, YouTube, website, game, semuanya pada nawarin pinjaman online. Kapan ada yang nawarin hidupnya buat gue? Skip iklan pinjol. Skip tawaran pinjol. Skip utang pinjol.
2: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
3: Cian, mantep bener nih sotonya.
4: Ini mas, sotonya.
3: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
5: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
6: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan

0: titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
1: Produ FM, teman terbaik.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Kak, itu foto siapa ya yang di depan kelas?
4: Mana? Itu foto Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita. Dan yang di tengah itu gambar burung Garuda yang adalah simbol negara kita, Dek.
3: Kenapa dibuat di depan kelas?
4: Bukan hanya di depan kelas saja kok. Di dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan juga dipajang ya. Karena itu aturan wajib yang tercatat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Tepatnya di pasal 53 ayat 1. Ini jadi salah satu sarana edukasi penerapan sila keempat dengan memahami pentingnya suatu simbol atau lambang negara kita.
3: Oke deh, Kak, aku belajar dulu ya. Assalamualaikum.

Ya kita masih di santai siang muda kreatif nih teman berdua. Tadi kita bahas tentang inovasi anak muda dalam perkembangan teknologi, karena zaman ini zaman teknologi ya, jadi harus mengikuti perkembangan teknologi nih teman berdua. Tren inovasi yang sedang berkembang saat ini, banyak anak muda yang terjun ke dunia startup digital, misalnya aplikasi edukasi, kesehatan ataupun juga finansial. Terus ada artificial intelligence atau AI untuk membantu pekerjaan manusia. Konten kreator berbasis teknologi seperti VR gitu ya, dan green teknologi untuk solusi lingkungan. Contohnya nih, banyak pelajar dan mahasiswa yang membuat aplikasi sederhana untuk membantu belajar online atau bahkan menciptakan platform bisnis digital sendiri. Nah, hal ini menunjukkan bahwa teknologi semakin mudah diakses dan anak muda semakin berani untuk mencoba. Mungkinkah kamu juga berani mencoba sesuatu yang berbau teknologi, teman berdua? Selain mungkin menciptakan apa ya, aplikasi sendiri, atau mungkin sederhananya ya bikin inovasi apa gitu di bidang teknologi, teman berdua? Karena memang sekarang banyak sekali anak-anak muda yang ada, kemana aku lihat yang dia itu bikin game sendiri dan gamenya itu rame, banyak yang download. Nah, jadi peluang pendapatan juga kan bagi mereka. Nah, kalau kamu memang tertarik mungkin di dunia teknologi, bisa belajar secara formal ataupun juga bisa belajar secara otodidak, bisa juga kan. Banyak ini tempat atau sumber yang bisa kamu cari dari media sosial, dari internet, dan kamu bisa belajar sendiri, dan kali aja itu bisa menjadi salah satu inovasi kamu untuk berkompetisi, bersaing di era digital.

0: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
1: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, lestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat

Kalau kita berbicara soal teknologi nih teman Pro 2, anak muda itu bisa memanfaatkan teknologi untuk belajar online, untuk bangun bisnis digital, untuk mengembangkan kreativitas misalnya video, desain ataupun juga coding. Tapi mungkin juga ada tantangannya ya, misalnya ada distraksi media sosial, ada overload informasi, terus terlalu tergantung dengan teknologi. Kuncinya adalah menggunakan teknologi secara bijak, bukan hanya sebagai hiburan tapi juga sebagai alat untuk berkembang nih teman Pro 2. Terus, kamu yang ingin memulai inovasi, mungkin ada beberapa tips sederhana yang bisa kamu lakukan. Pertama, ya kamu jangan takut gagal untuk memulainya. Terus kamu bisa membangun relasi dan komunitas, mempelajari skill digital yang ada di internet, misalnya coding, desain, editing video, dan lain-lain. Terus manfaatkan platform gratis untuk belajar. Banyak sekali nih platform gratis yang tidak mesti berbayar, yang bisa kamu manfaatkan untuk belajar nih teman berdua. Dan mulai dari masalah di sekitar kamu aja dulu. Nah, yang paling penting adalah konsisten dan terus belajar. Nah, jadi konsisten aja dulu teman Pro 2 untuk mempelajari apa yang ingin kamu pelajari gitu ya. Pokoknya dari obrolan kita di siang hari ini, kita bisa melihat bahwa anak muda punya peran besar dalam perkembangan teknologi. Dengan ide, kreativitas, dan keberanian, siapapun pasti bisa menciptakan perubahan nih teman Pro 2. Oke deh, itu jadi yang terakhir ya untuk muda kreatif di siang hari ini. Nanti kita lanjut lagi di informasi olahraga dalam program Sportpedia. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Ya, kita lanjut di program berikutnya, ada Sportpedia teman berdua. Kita mulai informasi pertama di dunia olahraga MMA dulu lah ya, kan tadi barusan aja berlangsung UFC 328 nih. Wah, main eventnya Khamzat Chimaev versus Sean Strickland. Aduh, ternyata Khamzat harus kalah nih teman berdua ya. Kalah lewat split decision. Dua dari tiga juri memenangkan Sean Strickland, sementara satu juri memenangkan Khamzat. Jadi tipis sih kalahnya ya. Dan ini jadinya sabuknya si Khamzat direbut teman berdua sama Sean. Tapi setelah pertandingan mereka saling ini kok, saling respect. Bahkan Khamzat Chimaev nih yang memasangkan sabuknya ke Sean Strickland. Karena memang Sean Strickland ini sebenarnya bisa dikatakan teman lah ya sama Khamzat, karena sempat satu camp, sempat juga latihan bareng. Jadi sebenarnya teman sih. Laga ataupun duel berlangsung selama 5 ronde dan di 5 ronde tersebut tidak ada yang berhasil memenangkan KO ataupun juga TKO ataupun juga finish ya, submission dan lain-lain. Semuanya kedua-duanya bertahan. Yang menarik ini teman-teman dua, Khamzat justru di ronde 3-4-5 itu meladeni standing fight ya, pertarungan berdiri nih sama Strickland. Padahal sebenarnya kan dia jagonya di ini, di gulat, tapi ternyata malah meladeni standing fight nih. Dan hasilnya itu tadi ya, saling babak belur ya, tapi setelah dinilai sama juri mungkin Sean Strickland sedikit lebih unggul dan akhirnya berhasil memenangkan pertarungan. Menarik nih untuk kedepannya gimana, kalau nggak salah sih Khamzat akan naik ke kelas berikutnya ya. Kenapa? Karena katanya sih untuk kelas yang ini dia sudah kewalahan nih untuk cutting weight-nya ya, untuk memangkas badannya udah kewalahan, kesulitan. Ataukah ada rematch lagi, kita nggak tahu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Teganya kau naik satu peringkat aja sama Pro 2, naiknya pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu termasuk fansnya Liodra, jangan lupa untuk request terus yang banyak lagu ini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

0: lagu ini udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan gimana progresnya, apakah masih bisa setenang itu kalau turun terus ya. Request yang banyak sama Pro 2. Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya, siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 8.

0: lagunya Gea yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6, ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: hingga sudut kota. Posisi 15, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14, Dia dengan EA. Posisi 13, Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12, Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11, ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10, ada Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9, Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gia Indrawari. Posisi 6, Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD, Sempurnanya Aku. Posisi 3, Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim. Posisi 2, Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini, Teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

Pilot Musika Studios, Orang Pertunjukan, Sony, NPD, Ivan, Hits Record, Gea, Dua Suara, After School, UMI, Antinormal, Farel Hilal, Rai Melaude, Junin Record, dan juga Sheila on 7 ya. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau request lagu Indonesia kesukaan kamu, jangan lupa requestnya di Pro2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: 105 Jakarta. Gua Elan Alexander menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu International Top 20 nasional pastinya, yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman pro 2. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart, dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman pro 2. Let's move on to the chart. Sit back, relax, and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman pro 2, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman pro 2. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya, yaitu Love Song dan juga Yukon, teman pro 2. Di peringkat ke-20, teman pro 2, yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: Di peringkat ke-19 nomor 2 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 18 nomor 2 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 sama Prodium masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: Chart 52 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded.
1: Number 8.

0: di peringkat ketujuh, memasuki minggu ketujuhnya, This is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam, tempat nomor 2 yang memasuki minggu ke-9 ya, ada Raye dengan Where Is My Husband.
1: Number 6.

182 bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya ada Taylor Swift dengan Opel Light. Number

0: terlambat di International Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

pertama kita di minggu ini, teman berdua. Let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke 10, teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke 9 ada Sine Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke 8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke 7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke 6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke 5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ketiga ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat kedua yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu. Congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Number

0: cowok top 20 nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Alan Krisandero menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Alan Krisandero signing off the air and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye.
1: You saved my heart from the fate of Ophelia.
2: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran.

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggul. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: PI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Lanjut lagi di program berikutnya, teman Pro 2, ada sore ceria. Tapi aku tidak sendiri di sore ini. Kenapa? Entah kenapa tiba-tiba ada orang. Ada Rauda Tuljannah.
1: Salah bang.
0: Apa?
1: Rauda Tul-Fatihah yang tepat ya.
0: Oh, Rauda Tul-Fatihah.
1: Iya, benar sekali. Jadi halo.
0: Masjid kalau Rauda Tuljannah ya.
1: Iya, ada masjid.
0: Gimana kabarnya nih Rauda Tul? Aku panggil apa sih?
1: Rauda aja.
0: Rauda.
1: Atau Rau boleh juga.
0: Rau, oh ya, kayaknya gaul ya. Rau.
1: Rau.
0: Gimana kabarnya Rau?
1: Alhamdulillah baik. Nah gimana nih kabar teman-teman Pro 2 juga nih? Apakah baik? Apa tidak baik-baik saja?
0: Kalau weekend gini di penghujung mungkin agak kurang baik.
1: Kenapa?
0: Ya karena ada penghujung kan. Besok ada Senin masuk biasanya.
1: Senin itu adalah hari yang berat ya kak ya.
0: Kamu masih sekolah atau kuliah?
1: Sebenarnya saya ini umurnya 17 tahun lebih 5 tahun dikit deh.
0: Oh sama berarti dengan
1: iya sama ya
0: dito ya. Sebaya berarti.
1: Oh iya dong sebaya.
0: Iya benar.
1: Seriusan.
0: Berarti kamu berarti 17 tambah 5 32 ya oke okay, sama.
1: Oke 32 dikurang 10 gitu.
0: Kamu apa besok kesibukannya?
1: Kuliah.
0: Kuliah kan?
1: Iya dong kuliah.
0: Nah gimana tuh perasaan kalau kamu sendiri lah. Perasaan kamu kalau di hari Minggu besok Senin itu ada mata kuliah gimana? Apa yang merasakan?
1: Kok udah Senin lagi sih?
0: Iya gitu.
1: Kok udah Senin lagi sih gitu.
0: Kayak, jadi males capek.
1: Ya kenapa ya waktu liburnya apa? Singkat banget. Kenapa cuman ada 2 hari?
0: Biasanya kalau anak kuliah itu liburnya kan juga gak nentu kan. Maksudnya itu kadang mungkin Rabunya libur gitu loh. Nah, di hari weekday itu juga mungkin bisa libur. Ya kan?
1: Cuman kan kalau hari Senin itu kayak semua orang itu akan terbuka.
0: Akan tetap masuk ya?
1: Ya tetap masuk.
0: Tapi kamu kayaknya kalau anak kuliah di Senin itu masuknya enggak jam 7 juga kan. Paling ya nanti jam 12 siang gitu. Tergantung mata kuliah.
1: Tergantung mata kuliah. Kadang tuh ada juga yang jam 8. Ada yang setengah 7 tau kak.
0: Masuk?
1: Iya.
0: Berarti mata kuliah awal kali itu jam berapa?
1: Sebenarnya itu jam 7.30 ya.
0: Terus kenapa setengah 7?
1: Tapi kan kita tergantung dosennya ya. Kita kan mengikut dosen gitu. Jam terbang dosen kita itu beda-beda gitu.
0: Oh iya. Aku baru tahu soalnya aku jarang masuk dulu.
1: Ya bolos terus ya. Ketahuan dong
0: iya. Oh berarti kalau Rao ini ya setiap Senin pasti masuk.
1: Pasti masuk.
0: Jam berapa sih biasanya?
1: Itu biasanya jam 8 sih kalau misalnya nggak tiba-tiba dosennya jam terbang.
0: Oke. Berarti masuk pagi lah ya.
1: Iya.
0: Nah minggu gini biasanya yang diisi waktunya ngapain kamu?
1: Macam-macam sih.
0: Untuk mengembalikan apa ya mood kamu karena tadi kamu bilang kan kalau hari minggu gini besok nunggu Seninnya tuh agak-agak males kan? Gimana caranya kamu mengembalikan?
1: Bisa jadi kayak nonton.
0: Sama siapa tuh? Ha?
1: Aduh.
0: Sama siapa sih? Penasaran
1: loh. Aduh. Spill gak ya?
0: Iya. Oh, tapi mungkin sama teman bisa.
1: Bisa. Nonton sendiri di rumah juga bisa.
0: Platform-platform
1: sekarang kan banyak.
0: Tadi kirain entah kenapa kalau nonton itu
1: pikirannya kemana nih?
0: Ke bioskop gitu. Jadi ke bioskop. Iya. Okay. Ngomong-ngomong bioskop ada banyak film baru loh.
1: Oh iya. Iya. Lah aku bagus-bagus
0: aja dia itu.
1: Yang mana nih?
0: Kamu tau gak ada film baru? Ada yang kamu tau gak film baru mungkin? Yang pengen kamu tonton mungkin.
1: Kemarin itu sempet pengen nonton yang Ayah Ini Arahnya Kemana. Belum sempat juga.
0: Kenapa?
1: Sekarang.
0: Kenapa?
1: Ya karena masih kesibukan sama kampus.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi masih padat juga.
0: Berarti diatur lah ya awalnya dengan
1: dengan beliau ya.
0: Dengan siapa gitu, sama dengan teman gitu boleh. Berarti kamu kalau menghilangkan rasa males di hari Senin besoknya itu mungkin dengan nonton.
1: Bisa nonton atau lebih ke tidur sih kayaknya.
0: Sore-sore gini?
1: Iya bisa jadi.
0: Yakin?
1: Bisa jadi kalau bisa tiba-tiba
0: tergantung,
1: ketiduran.
0: Tergantung ngantuknya lah ya.
1: Iya tergantung ngantuknya juga.
0: Aku jadi penasaran nih aktivitas anak-anak kuliah sekarang kalau sore ini ngapain? Nanti tanya ya. Nanti jawab ya.
1: Oke.
0: Aman. Nanti jawab ya. Kamu mendengar lagu apa?
1: Apa ya?
0: Apa coba? Lagu favorit atau lagu yang mungkin bisa mewakili perasaan kamu sama seseorang?
1: Rabun Jauh? Iya.
0: Dari siapa ya?
1: Dari Bernadia.
0: Oh Bernadia. Ini ceritanya, loh kok gak ada? Oh ini tunggu. Ini mungkin ininya ya. Bernadia, oh iya ada. Oh, aku jadi penasaran kayak mana ya liriknya? Apakah ini, berarti ini menggambarkan perasaan Rau?
1: Iya menggambarkan perasaan aku banget kayaknya.
0: Yang dengerin tolong ya. Ini dia, Bernadia Rabunjal.

0: memang nikmat, tapi makan yang baik dan benar lebih tepat. Sadari sedari dini, manfaat mengkonsumsi sayur dan buah tepat untuk hidup sehat dan cerdas.
1: Hai, seperti yang kalian semua sudah tahu, sekarang lagi pandemic.
2: Nah. So what's up guys?
3: Gubs! 5, 4, 3, 2, 1, close the door. One and only, of course, Bintang Emon.
4: Hi guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, aku bikin video review
5: konten kreator. Aha, sebutan bagi orang yang membuat konten edukatif atau menghibur sesuai keinginan audiens. Bisa berupa foto, video, podcast, tulisan, digital art, dan lainnya yang dibagikan melalui media sosial yang sesuai.

0: Ada Roni Barulia dengan pesona sederhana nih, spesial buat kamu yang mungkin tergila-gila dengan pesona sederhana dari seseorang. Karena kalau minggu gini mungkin banyak memanfaatkan waktunya untuk pergi kencan, date.
1: Kemana tuh?
0: Iya gak tahu. Makanya aku mau nanya nih, kalau Rau kemana biasanya?
1: Kalau gak date? Paling
0: minggu gini.
1: Minggu gini.
0: Memang seringnya minggu atau seringnya Sabtu sih kalau anak-anak sekarang?
1: Pergi ngedate atau jalan-jalan?
0: Iya, jalan-jalan itulah.
1: Sabtu sih kayaknya Bang. Kalau minggu itu, kalau karena ngerasa hari minggu itu adalah hari yang aduh besok Senin nih, jadi lebih milih untuk di rumah
0: gitu. Oh gitu. Jadi kalau jalan Sabtu lebih cocoknya ya?
1: Iya, lebih cocok Sabtu.
0: Nah tadi kamu mau ngasih tips, bukan tips sih, apa tadi ya? Ya mungkin pengalaman kalau di hari minggu gini, apa yang kamu lakukan biar tadi gitu kan?
1: Iya,
0: biar enggak hilang moodnya untuk besok gitu.
1: Bagus.
0: Selain nonton lah tadi, kamu nonton tadi kan?
1: Kalau dari aku sendiri itu tidur, itu yang aku bilang tadi, tidur, istirahat yang cukup, karena kita tidur. Udah hampir satu minggu ya, 5 hari ya teman-teman. Jadi kalau misalnya apa, kalau bisa ada satu hari full kita istirahat di rumah gitu.
0: Tapi kan Sabtunya sudah libur.
1: Tapi kan Sabtunya kita bisa memanfaatkan waktu untuk bertemu dengan teman-teman.
0: Oh, Sabtunya nongkrong.
1: Iya, nongkrong gitu. Interaksi sama keluarga dan lain-lain gitu.
0: Tempat favorit anak-anak sekarang ya, remaja kayak kalian ini apa sih? Kafe atau taman-taman gitu?
1: Kafe sih.
0: Atau hutan kota mungkin?

0: atau pinggir-pinggir jalan banyak sekarang.
1: Iya.
0: Pinggir-pinggir jalan kayak di pinggir jalan Depo.
1: Yang di itu ya di kursi-kursi.
0: Iya gitu. Ya. Hmm. Pernah?
1: Enggak pernah.
0: Kenapa?
1: Enggak tahu ya.
0: Kurang suka.
1: Kurang suka aja.
0: Oke.
1: Kayaknya lebih suka prefer nongkrongnya di kafe deh.
0: Oh yang ya memang ada tempatnya gitu ya.
1: Ada tempatnya.
0: Mungkin dingin juga ada AC-nya.
1: Ya, dingin. Ada wifi-nya juga kan.
0: Oh nyari itu.
1: Iya dong.
0: Pantes lah.
1: Dan juga kalau misalnya di kafe itu kan gak cuma nongkrong doang, tapi kita bisa sekalian buat produktif.
0: Contoh.
1: Gitu. Contohnya kita bawa tugas kita nih ke kafe lebih selesai.
0: Oh iya iya.
1: Kalau misalnya apa? Nah muncul nih pertanyaan. Kenapa sih kalau misalnya Gen Z sekarang tuh lebih suka buat tugas itu di kafe dibandingkan di perpustakaan.
0: Kenapa tuh?
1: Kalau menurut
0: kalau gimana? Kalau kamu sukanya di kafe juga berarti ya?
1: Yaps, benar sekali.
0: Mungkin di perpustakaan itu sebenarnya tenang gitu ya. Enggak ada banyak suara, tapi kesannya all kali mungkin tua gitu. Padahal sebenarnya banyak sumber kan buku-buku. Tapi mungkin zaman sekarang enggak perlu lagi sih buku-buku ada di internet kan?
1: Iya benar.
0: Jadi sambil di kafe Instagramable, foto-foto bisa, terus juga mungkin pesan ini pesan itu bisa, ya kan? Ya sambil ngejakan tugas sambil healing gitu.
1: Iya benar banget.
0: Nah gitu.
1: Dari pandangan aku juga kayak gitu ya Dito, karena teman-teman itu pada milih untuk nongkrong di kafe ya karena itu bisa belajar sambil makan. Sedangkan kalau di perpustakaan kan tidak boleh
0: bawa makanan.
1: Oh. Gitu. Jadi kadang kita ada tipe yang kalau kita ngerjain tugas itu
0: nggak
1: boleh berhenti gitu. Oh
0: iya. Berarti kamu lebih suka yang di kafe ya?
1: Iya. Dan aku lebih suka kalau misalnya nongkrong di kafe itu sendiri sih.
0: Oh kenapa? Ya,
1: tim yang me time.
0: Oh.
1: Kita lebih suka sendiri. Karena kalau
0: kalau itu sendiri itu kalau niatnya ngerjain tugas.
1: Kadang enggak juga sih.
0: Kalau enggak dia cuma santai doang juga sendiri.
1: Iya.
0: Bukannya lebih enak rame-rame ada temannya, ada sahabatnya, ada pacarnya mungkin apa gitu.
1: Nah, kalau misalnya emang seru juga sih kalau misalnya nongkrong bareng teman-teman. Cuman kan kadang ada nih teman-teman yang kalau diajakin tuh nanti dulu. Jadi agak susah ya untuk mengajakin teman-temannya. Jadi ya lebih baik daripada kita nunggu-nunggu orang, mending ya udah kita pergi sendiri aja gitu. Aku tim yang kayak gitu sih.
0: Iya.
1: Kalau Dito sendiri gimana nih kalau milihnya?
0: Kalau aku nggak tahu, nggak pernah ke kafe sih.
1: Jadi nongkrongnya di mana nih?
0: Di restoran.
1: Wes lebih.
0: Biasa kalau bosan ke luar negeri.
1: Oh iya, gitu. Lebih di
0: pulang
1: atas
0: balik
1: lagi ya. Jadi ini agak bukan kantong mahasiswa able ya kalau kayak gitu ya Dito ya.
0: Lebih di rumah mungkin aku lebih suka mungkin menjahit.
1: Menjahit.
0: Atau mungkin ya ngaji gitu.
1: Masya Allah, tiba-tiba benda-benda.
0: Oh ternyata gitu ya, banyak anak-anak yang suka ini. Tapi sebenarnya apa? Kalau kamu kan sukanya sendiri kan? Justru sebenarnya ada juga orang yang mungkin sukanya enggak, kalau sendiri lebih enggak suka, lebih takut malu.
1: Iya, ada yang kayak gitu, kayak
0: takut diganggu mungkin.
1: Teman aku deh kok yang kayak gitu, kayak dia bilang, "Ah, malas lah pergi kalau sendiri soalnya kayak nanti kayak orang bodoh di sana."
0: Iya,
1: kayak gitu, kayak ngomong-ngomong sendiri.
0: Iya,
1: malah sebenarnya kan sendiri. Enggak juga sih.
0: Berarti kamu kalau sendiri ngapain? Ya menung-menung gitu ya, menung-menung nyeruput kopi.
1: Hah? Baca buku.
0: Oh, kamu suka baca buku?
1: Suka.
0: Bohong lah.
1: Iya, mau tanya novel apa?
0: Yang bener.
1: Iya, nanti kita bahas ya novelnya.
0: Nah coba nanti aku uji ya, semana itu kesukaan kamu terhadap buku. Novel tapi ini ya.
1: Novel.
0: Oke, novel-novel, genrenya apa?
1: Romance.
0: Oh romance, ya dong. Oke nanti coba. Kalau romance apa ya? Horor sih aku suka, kalau aku suka horor.
1: Menakutkan dong.
0: Nanti, tapi tidak semenakutkan dia yang gak respon gitu.
1: Aduh.

0: My life be like.
1: Media sosial, YouTube, website, game, semuanya pada nawarin pinjaman online. Kapan ada yang nawarin hidupnya buat gue? Skip iklan pinjol. Skip tawaran pinjol. Skip utang pinjol.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 88,4 FM dari Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Dito, teman Pro 2. Ada Rau juga tadi nih ya, yang curhat tentang keseharian dia di hari Minggu. Tadi salah satu katanya tips untuk membuat moodnya bagus itu, karena besok adalah hari Senin, itu adalah nonton drama, terus tidur, terus baca novel.
1: Nongkrong di kafe sambil baca novel.
0: Tadi mau nanya kan, emang genre yang kamu suka apa?
1: Romance.
0: Apa novel favorit kamu?
1: Terelie.
0: Aku gak tahu soalnya sih.
1: Gak tahu ya.
0: Itu apa sih ceritanya?
1: Sebenarnya kalau Terelie ini cerita tuh banyak ya, macam-macam.
0: Terelie itu apa sih? Kumpulan cerita-cerita?
1: Enggak. Bukan. Penulisnya dong, Terelie.
0: Oh sorry. Oh penulisnya.
1: Aduh Bang Tere gimana nih?
0: Gitu.
1: Dito gak tahu nih Bang Tere.
0: Terus gimana?
1: Nah kalau Terelie itu dia banyak genrenya sebenarnya. Dia ada romansnya, ada fantasinya. Jadi tinggal pilih aja mau yang mana kayak gitu. Atau misalnya apa? Kalau sekarang itu banyak juga novel-novelnya ini yang diangkat dari Wattpad.
0: Webtoon gitu nggak masuk?
1: Kalau webtoon itu dia kan komik ya.
0: Komik ya, oke.
1: Ada gambarnya. Kalau webtoon ini lebih ke
0: cerita-ceritanya.
1: Ceritanya aja, naskahnya
0: gitu, doang.
1: Tulisan aja semua gitu.
0: Yang paling favorit kamu apa?
1: Kalau aku itu Galaxy. Teman-teman Pro 2 tahu nggak novel Galaxy? Itu booming banget kayak di tahun 2017. Bukan dari Tere. Aku lupa lagi penulisnya.
0: Apa sih ceritanya tentang apa sih, gimana?
1: Tentang anak
0: sinopsisnya sih, sinopsisnya.
1: Dia tuh tentang anak SMA yang gangster gitu, Rito.
0: Oh,
1: jadi kayak
0: terus?
1: Karena gangsternya ini kan menarik nih.
0: Berarti kayak drama-drama Korea juga ada gitu. Terus ya, yang kalau gitu. Jepang juga ada tuh yang Cruzeiro
1: itu. Oh iya, Cruzeiro.
0: Terus
1: mirip-mirip tuh kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya apa si yang gangsternya ini jatuh cintanya sama cewek cupu.
0: Tetap gitu, romantis gitu ya. Tetap romance ya.
1: Iya.
0: Tapi itu karya dalam negeri atau luar negeri?
1: Dalam negeri.
0: Oh.
1: Itu gitu. Udah diangkat juga jadi film.
0: Film apa judulnya?
1: Galaxy.
0: Kapan?
1: Tahun 2020 apa 21 ya, aku lupa.
0: Oh. Nah, itu berarti buat teman-teman berdua yang minggu ini enggak tahu ngapain di rumah aja, coba googling itu filmnya. Iya, bisa gitu. Atau di tempat yang lain enggak bisa. Tergantung sih. Langganan di mana gitu ya.
1: Iya, di mana.
0: Atau ya kalau baca novelnya di Wattpad bisa berarti ya?
1: Di Wattpad bisa. Cuman memang kalau misalnya di Wattpad sama yang di novelnya itu pasti berbeda ya Dito. Karena kan kalau yang di Wattpad itu versi yang belum direvisi sama si penulisnya. Kalau misalnya yang di novel kan memang sudah di editingnya, sudah direvisinya lagi dan lebih gong lagi lah gitu.
0: Oh, tadi kamu kayaknya gak ada suaranya ya?
1: Iya, gak denger.
0: Enggak bilang.
1: Gak apa-apa, segan.
0: Makanya, pantes kok kayaknya dia nggak ini ya, kayak nggak denger gitu. Oh gitu. Kalau aku sukanya novelnya genrenya memang misteri, detektif gitu.
1: Detektif Conan?
0: Nah, kamu tahu itu komik kan?
1: Iya komiknya.
0: Kamu tahu kena pengarangnya itu terinspirasi dari siapa?
1: Siapa emang?
0: Detektif Conan itu karya siapa ya? Duh, kok lupa ya. Aoyama Gosho kalau nggak salah. Nah, pengarangnya itu terinspirasi dari penulis novel detektif. Pernah dengar gak namanya Sir Arthur Conan Doyle?
1: Oh, kayak pernah dengar deh.
0: Iya. Sherlock Holmes.
1: Oh iya iya.
0: Itu kayak gitu, Sherlock Holmes, terus apa lagi ya? Ya Agatha Christie, kok tahu. Memang mungkin beda tahun kali ya.
1: Iya.
0: Soalnya penulis-penulis yang bilang tadi udah pada wafat semua.
1: Iya juga ya. Jadi beda. Ini cuman kan karya-karyanya tetap di ini kan, tetap ada.
0: Iya, makanya namanya karya itu abadi. Makanya kamu udah punya karya belum?
1: Alhamdulillah. Sebenernya.
0: Wih, maksudnya iya?
1: Iya dong.
0: Apa nih? Baju.
1: Kebetulan alhamdulillah juga aku penulis loh, Dito.
0: Masya Allah.
1: Boleh aku kasih tahu.
0: Wah, apa? Kamu novel,
1: Wattpad.
0: Cerpen, oh Wattpad, oke.
1: Jadi Wattpad itu kan di novel ya jatuhnya, cuma versi digitalnya gitu.
0: Apa?
1: Judulnya?
0: Iya.
1: Aksara.
0: Aksara. Huruf. Apa sih aksara tuh huruf kan?
1: Aksara tuh huruf. Cuman ya tentangnya pasti romantik lah.
0: Oh, ini judulnya biar kayak sastra gitu aja kali ya.
1: Iya dong, biar
0: aksara.
1: Sastra banget.
0: Oh iya, biar kayak pujangga gitu.
1: Iya. Yes. Jadi penyair dok kalau pujangga.
0: Oh, ya kali aja mungkin di dalam itu ada syair-syair. Ada.
1: Kayaknya bukan syair sih, lebih ke quotes singkat aja.
0: Oke. Gitu. Berapa page, berapa halaman?
1: Kalau ditanya berapa page-nya enggak ingat ya, itu udah chapter 34 kayaknya.
0: Wih, di berarti lanjut continue.
1: Iya, continue. Belum selesai.
0: Belum tamat.
1: Belum tamat.
0: Belum menemukan cinta sejatinya berarti dia.
1: Iya, belum
0: menemukan. Oh, kayak kamu sekarang berarti gitu ya.
1: Iya, relate sekarang.
0: Oh, berarti itu maksud kamu kemarin itu.
1: Apa itu?
0: Yang sama dia itu berarti ini sebagai inspirasi mungkin ya.
1: Iya.
0: Wah, kalau enggak jadi kamu dengan dia berarti enggak tamat juga ini dong.
1: Bisa jadi ya, enggak tamat juga karena kan kita kalau menulis itu harus ada yang menjadi inspirasinya gitu.
0: Iya, iya.
1: Kalau inspirasinya hilang ya gimana dong?
0: Iya. Tapi bagus sih, maksudnya kalau anak-anak muda ada wadah yang positif gitu kan, bagus.
1: Iya dong. Iya kan? Daripada di kemana-mana.
0: Bener, daripada sekarang kan ada yang narkoboy, ada yang mabung-mabung gak jelas, miras segala macamnya, atau balap-balap liar kan. Mending ini, atau judol-judol, sekarang juga banyak anak-anak kan.
1: Banyak banget tuh yang judol-judol kayak gitu.
0: Iya.
1: Padahal kan itu penjerumuskan ke hal yang tidak baik ya teman-teman.
0: Iya, pernah ngalamin.
1: Alhamdulillahnya tidak.
0: Iya bagus.
1: Cuman
0: ya, jangan.
1: Ini agak capek ya di kena telepon-teleponin sama nomor-nomor gak jelas, penawaran-penawaran itu.
0: Oh, itu beda, mungkin itu pinjol kali.
1: Oh, beda ya?
0: Ya beda, ini judol loh. Yang apa, jadi online games gitu mungkin kalau yang ini. Kamu.
1: Aduh. Kemana-mana nih bahasannya.
0: Iya. Tapi apa-apa, bagus itu. Teruskan, nanti aku coba menarik, mungkin aku coba cari ya, aku coba baca.
1: Jangan deh kayaknya.
0: Kenapa? Coba teman berdua nanti juga ya. Kali aja lagi gabut kan, gak tahu mau ngapain. Nah, cari aja tuh di Wattpad. Aksara.
1: Karya dari Dairy Milky ya, teman-teman produk.
0: Oh, itu nama penanya.
1: Iya, nama penanya Dairy Milky. Jadi kalau orang-orang kalau misalnya ada paket yang datang ke sini atau kemana gitu, Dairy itu. Siapa? Itu aku.
0: Oh, Dairy Milky. Pantes teman produk kemarin dia ada ngasih susu, minuman susu tuh sama seseorang.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya ayo,
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

0: Ya intinya untuk momen weekend kayak gini memang harus diisi dengan hal-hal positif lah ya.
1: Iya benar banget.
0: Menjelang besok Senin nih kan. Salah satu yang dilakukan Rahul tadi ada nulis juga itu positif. Yep. Jarang lah gue memuji orang sebenarnya.
1: Terima kasih, ya. Jadi terharu deh.
0: Tapi aku gak tahu tulisannya gimana nih maksudnya. Nanti kita baca dulu ya.
1: Boleh. Ya.
0: Boleh. Jangan-jangan hanya kumpulan-kumpulan curhatan dia aja. Nanti kita lanjut lagi nih ya. Okay. Lanjut lagi program Ngobras nih. Bahas apa tuh?
1: Asik. Bahas apa ya, bagus ya?
0: No. Coba kamu ada sesuatu yang mau kamu bicarain gak?
1: Ada.
0: Apa tuh? Bola. Enggak mungkin dong. Apa?
1: Apa ya?
0: Oke, nantilah. Oke ya, nanti ya.
1: Oke, sip.
0: Stay tune di Pro 2 Pekanbaru.
1: Teman terbaik kamu.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Ya kita lanjut lagi di Ngobras, masih bareng dengan si Rau nih, teman gua dua. Nah, ini tadi kan Rau kan curhat ya. Gimana kalau ngobrasnya itu, ngobrolnya ini sore-sore gini, ya enggak apa-apa sih, mungkin ngobrol tentang asmara.
1: Boleh
0: asmara,
1: banget.
0: Asmara, serama, asmara.
1: Ya? Asmara.
0: Asmara.
1: Asmara.
0: Bukan aksara ya. Aksara itu judul kamu.
1: Iya, aksara itu judul novel aku dong.
0: Nah, asmara. Mm-mm. Biasanya ya dalam urusan asmara, urusan percintaan, laki-laki yang
1: duluan.
0: Yang duluan
1: memulai
0: menyatakan perasaan di zaman dulu. Tapi akhir-akhir ini kayaknya agak bergeser nih. Ya kan anak-anak Gen Z sekarang sepertinya kalau kata Nabila Taqiyah sampai dia bikin judul lagunya Cegil. Nah. Apakah kamu juga termasuk yang seperti itu?
1: Kayaknya salah satu di antara banyaknya iya sih.
0: Kenapa? Apa yang membuat anak-anak muda sekarang berpikir begitu?
1: Karena kalau kita mau, kita harus kejar apapun itu, termasuk dalam percintaan.
0: Walaupun ini kan misalnya cewek nih, ya kan enggak mungkin lah aku gitu.
1: Coba aja dulu, siapa tahu. Kita kan enggak ada yang
0: gitu
1: pernah
0: ya
1: tahu.
0: Gitu ya pemikirannya ya.
1: Iya, kita kan enggak ada yang pernah tahu. Hati itu mudah terbolak-balik.
0: Wah. Tapi nanti aku penasaran, nanti jawab ya.
1: Oke.
0: Okay. Apa yang kamu rasakan ketika ketika kamu mulai duluan gitu? Apakah enggak takut, enggak segan? Gak... nantilah pokoknya ya. Ya
1: kan? Oke. Okay,
0: ya kan?
1: Boleh.
0: Sebagai anak-anak muda nih, kalau zaman aku sih jarang, kayaknya zaman aku dulu tahun 2019 lama ya. Ngapain aku sebutin tahunnya ya? Kan jadi ngeles aku 2019 kan. Sebenarnya 1999. Iya. Nanti coba kamu jawab tuh. Sebagai wanita ya, cewek. Mm-hmm. Dalam urusan asmara, duluan itu gimana sih rasanya? Pasti ada canggungnya dong. Tapi gak tahu sih kalau kamu gimana, nanti jawab ya. Kita dengerin dulu lagu ini aja deh. Kalau gitu yang mana ya? Yang cocok dengan... topik so sweet.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Smile without your eyes. Raise your eyebrows. Stop smiling. That's your model face.
4: Tapi kenapa ya para model di atas catwalk selalu diarahkan berwajah datar seperti itu ya?
5: Wajah datar nyaris tanpa senyum dan cenderung dingin jadi aturan wajib yang dimiliki seorang model ketika berjalan di catwalk. Bukan karena pelit senyum, tapi tuntutan profesional yang diminta khusus oleh para desainer agar busana ciptaannya tampil lebih menonjol daripada sang model. Kesan kuat dan angkuh, cenderung gloomy di wajah model didapatkan dari pengontrolan emosi yang dominan sedih dan lebih greget dengan dibumbui kesan fierce model look. Sekali lagi, yang jadi pusat perhatian adalah pakaian, bukan modelnya.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada Weekend dengan Cry For Me, nangis untukku. Iya kan artinya?
1: Kalau diartiin satu-satu iya sih.
0: Iya, nangis untuk aku.
1: Ngapain gitu?
0: Ya kali aja mungkin nangis untuk seseorang aku itu. Ya, nangis karena mungkin nggak berani nyatain perasaan. Nah, berhubung nyatain perasaan tadi kita ngomongin, katanya cewek-cewek sekarang ini, anak-anak remaja sekarang lebih berani mengungkapkan perasaannya pada cowok. Padahal zaman dulu sebenarnya cowok yang lebih sering. Kenapa? Apa yang kamu rasakan sebagai cewek, anak-anak muda sekarang nih yang rau rasakan ya kalau menyatakan ataupun menunjukkan ketertarikan pada
1: cowok
0: duluan, apa nggak takut, nggak segan, nggak gimana gitu?
1: Sebenarnya dulu itu kadang cewek itu kalau misalnya disuka duluan itu kadang dianggap murahan ya gitu ya. Cuman kalau dari pandangan aku dulu itu cewek itu banyak takutnya, takut ini takut itu. Nah sekarang udah kesetaraan gender nih, kayak ya udah nggak apa-apa kalau misalnya kita tuh mau coba mulai duluan.
0: Jadi kalau yang raw, kalau raw tipe apakah masih tetap tipe yang zaman dulu kan ya nggak mungkin aku yang nyetain atau aku yang nunjukin atau
1: tipe yang baru sekarang, tipe yang baru. Tuh. Karena kalau dari aku pribadi aku lebih gak gampang suka sama orang, tapi aku harus suka duluan sama orang.
0: Kalau gitu baru kamu berani untuk dekati, untuk ngobrol. Mungkinkah cewek-cewek sekarang ini berani langsung mengutarakan perasaannya?
1: Kayaknya mereka bukan mengutarain langsung, aku suka kamu, enggak kayak gitu. Jadi ada sebenarnya cewek
0: tanda
1: dan cowok ini mirip-mirip kali ya
0: untuk tanda gitu.
1: Caranya, iya, ngasih tanda atau tiba-tiba ngirim gift gitu.
0: Oh gitu. Siapa yang ngirim? Coba kita tanya sama teman Pro2 ya. Coba di WhatsApp 0811-760-884 nih, apakah sama
1: ada yang sama dengan aku enggak?
0: Dengan Rao, ya.
1: Nyatain duluan.
0: Enggak nyatain duluan tapi
1: menunjukkan
0: tanda.
1: Kode-kode.
0: Oke.
1: Cewek kan suka main kode-kode ya,
0: Pak? Oke. Tapi itu pernah enggak menyatakan gitu perasaannya?
1: Enggak. Secara
0: tetap aja kode ya.
1: Tetap kode, tapi
0: walaupun kodenya kode jelas banget gitu.
1: Jelas banget dan aku rasa mungkin orang itu juga udah tahu harusnya.
0: Oh gitu. Oh, berarti itu udah jelas banget tandanya.
1: Iya, udah.
0: Kali aja mungkin teman Pro2 nih ada yang kayak gitu juga kali ya.
1: Bisa. Tapi, jadi boleh teman-teman Pro2 yang mau curhat-curhat.
0: Nah, nanti aku juga mau tanya nih. Kalau dia responnya bagus, oke.
1: Oke.
0: Kalau dia responnya B aja atau bahkan mungkin enggak, gimana tuh? Apa yang gantiin rasain? Apa enggak jadi makin aduh blunder nih? atau gimana? Nanti jawab. Okay. Ya. Soalnya aku enggak rela dengan itu. Aku kan gentle.
1: Oke, okay, nanti aku juga mau nanya nih.
0: Coba nanti ya. Ya, nantilah.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Cuma hal ini dengan bohongi hati. Ini spesial buat kamu yang membohongi hati kamu sendiri, gak balik ngomongin perasaannya.
1: Tapi karena, sering kode-kode.
0: Nah, tapi sering kode-kode. Karena pembahasan kita itu kan.
1: Iya benar.
0: Cewek yang sering kasih kode-kode sama orang yang disuka.
1: Tapi dia gak mau nunjukin menyatakan perasaannya. Nah,
0: menyatakan perasaannya. Karena sekarang banyak cewek yang kayak gitu. Kalau dulu mungkin pada malu-malu lah cewek ya.
1: Benar-benar.
0: Kalau sekarang lebih berani gitu.
1: Iya, lebih berani.
0: Nah, tadi pertanyaannya, ketika kamu kayak seperti itu nih, Rau, ya kan? Ketika kamu seperti itu, terus orang yang kamu deketin itu, yang kamu kasih kode-kode, ternyata malah responnya enggak bagus nih. Dia merasa terganggu atau responnya biasa aja deh.
1: Kalau dia merasa terganggu, lebih baik dia cut off langsung ya kalau menurut aku. Maksudnya kayak bilang aja, aku risih nih kamu gini nih.
0: Ya, kamu merasakan apa? Kalau ketika dia bilang gitu, aku jangan gitu dong, aku enggak nyaman.
1: Gak apa-apa, dari akunya gak apa-apa. Lebih baik seperti itu daripada abu-abu kan.
0: Ya, terus kalau nanti ketemu di jalan gitu, gimana? Apakah malu kah? Apa yang kamu rasakan? Atau pada saat dibalas itu apa yang kamu rasakan? Misalnya
1: gagal dong.
0: Oh, secuek itu aja ya.
1: Ya,
0: anak-anak, gagal dong. Anak-anak sekarang gitu ya, remaja sekarang secuek gitu aja ya.
1: Ya, yaudah, yaudah. Mau gimana gitu. Kalau mau diperjuangin lagi pun nanti yang ada makin ilfil gimana? Makin gak dapet kan.
0: Mungkin bedanya kalau anak-anak zaman dahulu ketika dia membayangkan itu, ya kan? Ketika dia membayangkan itu, dia akan, janganlah, aku tidak pengen dekatin lah. Nanti kalau sama ditolak, aduh mau dibawa mana nih muka aku? Nanti kalau temen gimana nih? Gitu-gitu kan?
1: Tapi sebenarnya kalau misalnya pun dia tolak, gitu, kita kan masih bisa berteman. Apa salahnya kita berteman aja?
0: Wah,
1: kan kita nggak tahu 5 tahun, 10 tahun ke depan kan nggak tahu.
0: Memang, ya.
1: Jadi. Kita berteman aja dulu gitu, ya. Gitu.
0: Iya, tapi mungkin perasaan orang zaman-zaman itu beda. Beda Saya. Karena dia takut nanti kalau seandainya responnya jelek itu tadi malunya minta ampun gitu. Bagi mereka
1: bagi
0: dulu
1: mereka
0: ya.
1: Dulu.
0: Tapi anak-anak sekarang kayaknya cuek aja ya. Udah, kalau enggak mau ya udah gitu.
1: Gen Z ini, Bas. Oh, single gitu. Dong. Ya, karena ya udah kalau misalnya ketolak. Ya orang yang mau sama kita tuh gak cuma satu. Dan yang kita mau itu juga gak cuma. Bisa jadi hati itu tadi aku bilang. Hati itu bisa dibolak-balik gitu.
0: Ini lebih Gen Z atau lebih gak tahu diri? Gimana maksudnya? Ya?
1: Nah aku juga mau nanya nih sama Dito. Kalau menurut Dito sendiri dari pandangan sisi cowok, kalau misalnya cewek yang suka duluan itu gimana sih dari pandangan cowok?
0: Ya sah-sah aja sih.
1: Gak apa-apa. Mana tahu ilfeel gitu atau gimana sih kalau misalnya dikejar?
0: Tergantung tergantung sikapnya sih. Kalau disukain duluan tuh cewek menyukai cowok duluan tuh hal yang lumrah sih. Boleh sih.
1: Boleh.
0: Gak apa-apa. Gak akan mengubah persepsi cowok tuh jadi apa gitu nggak?
1: Tapi kalau kan itu dia suka duluan. Kalau misalnya dia suka dan dibarengin dengan effort-effortnya untuk mengejar. Ya itu jadi cegil gitu. Nah menurut pandangan Dito sendiri gimana?
0: Tergantung juga. Gimana sih effortnya gimana? Gimana tergantung? Iya tergantung effortnya dong. Kalau effortnya itu masih dalam batas yang ya nyantai, masih batas yang normal ya mungkin
1: si effort cowok, gak normal ini gimana ya jadinya?
0: Ya,
1: jadi kepikiran.
0: Kalau gak normal siapa tahu nanti si cowok lagi main futsal misalnya dia datang.
1: Apa salahnya? Kan cuma lihat.
0: Wah, memang mengerikan.
1: Kita gak ganggu ya sebagai cewek kan cuma pengen lihat mana crush kita ini gitu.
0: Nah, mungkin bagi sebagian cowok kalau itu tidak di momen yang memang dia tempatnya pengen ketemu.
1: Iya.
0: Kalau misalnya di kampus ya memang ketemulah gitu wajar gitu. Kalau lapangan futsalnya di kampus ya, lapangan futsalnya mungkin di kampus, ketemu di kampus gitu, ya wajar, enggak masalah. Tapi kalau memang ini tempatnya beda gitu kan, jauh, terus tiba-tiba dia nongol. Itu emang agak gimana tuh?
1: Cegil banget tuh.
0: Ya ini apa? Wah ini gila deh orangnya. Gitu kali mungkin.
1: Jadi kalau misalnya ada yang kayak gitu, menurut itu berarti gak wajar ya kalau cewek ngejar yang se-effortnya tuh effort banget kayak gitu.
0: Memang sih kalau di film-film itu jadi lucu ya.
1: Jadi keren gak sih?
0: Drakor-drakor gitu jadi lucu kan. Ada si cowoknya misalnya lagi ngapa gitu dikejar sampai sana masih semangat. Lucu kayaknya kan.
1: Tapi kalau di kehidupan sehari-hari gak ada gitu ya.
0: Tapi mungkin tergantung orangnya sih kali. Kalau orang kan mungkin ada yang dia seneng gitu. Ada yang dia
1: jadi risih kayak ada penguntit ya.
0: Ada yang merasa gitu. Ada yang merasa mungkin dia juga seneng. Kalau dia emang juga tertarik.
1: Nah berarti kalau dia seneng, kalau dia tertarik.
0: Iya itu kali kuncinya. Kalau dia gak tertarik, Ya. Mau gimana pun dia gak akan seneng kali.
1: Jadi gimana caranya untuk biar.
0: Tapi ini disclaimer ya. Tapi tidak selamanya walaupun dia gak tertarik, tidak selamanya dia akan seperti itu hatinya. Jangan-jangan dia setelah lama kelamaan malah luluh, malah ini gak tahu juga.
1: Berarti cowok dan cewek itu kalau bisa di effortin bisa luluh juga ya seiring jalan waktu.
0: Iya, iya.
1: Pasti.
0: Ada peluang.
1: Ada peluang.
0: Tapi gak tahu. Enggak tahu, tergantung kan, tergantung masing-masing.
1: Kalau menurut Dito sendiri gimana sih caranya biar bisa biar bisa Dito tertarik sama ini cewek gitu. Maksudnya cewek ini dia yang suka duluan, effort duluan dan lain-lain. Kalau dari pandangan Dito. Kalau dan dari diri
0: harus tertarik juga cowoknya.
1: Iya, maksudnya tuh gimana biar ceweknya itu membuat si cowok ini tertarik.
0: Coba mungkin dengan apa ya, dengan ikut nimbrung di sesuatu yang dia suka mungkin kali ya. Mungkin.
1: Misalnya dia suka
0: anime. Ternyata yang cewek ini juga tahu juga.
1: Kalau dia suka baca buku, kita coba.
0: Tahu juga.
1: Kayaknya
0: gitu.
1: Mirip lagu Bernadia deh.
0: Apa tuh judulnya? Tadi udah.
1: Itu.
0: Yang Rabun Jawa tadi.
1: Bukan. Sampai tuntas semua buku yang kau suka.
0: Oh, buat tahu kesukaannya. Iya, bisa jadi kayak gitu. Dan kayaknya juga tapi beda sih ya. Kalau cewek, kalau cowok mendekatin cewek, ya kan, terus dia mempelajari semua yang cewek suka. Nanti si cewek kadang-kadang responnya malah sok tahu nih gini gitu kan. Tapi kalau karena gini, kalau cowok mempelajari hal baru gitu kan, misalnya ada cowok yang suka sama cewek nih, terus yang mempelajari apa yang dia suka, ketahuan gitu baru belajarnya.
1: Oh, kelihatan ya. Kan?
0: Tapi kalau cewek
1: menariknya
0: suka sama cowok, terus dia belajar apa yang dia suka gitu kan?
1: Gak ketahuan.
0: Bukan gak ketahuan, justru kelihatan polos. Dia gini loh, nah, gitu kan? Kalau cowok dia akan ngajarin, enggak, dia harusnya gini gitu. Jadi malah ada kelihatan polosnya, kelihatan gitu kan?
1: Iya benar. Iya benar juga.
0: Nah. Berarti nilai plus tuh kalau untuk cewek mau belajar dengan hal yang seperti yang disukai sama cowok. Iya, walaupun enggak sempurna, walaupun baru tahu-tahu dikit. Si cowok mungkin enggak tertarik mungkin.
1: Nanti dia jadi kayak si cowoknya yang ngajarin ya, jadinya gitu. Ini biar aku ajarin aja gitu.
0: Ya karena mungkin di ekspektasi cowok itu dia tahu sedikit aja tuh udah menarik mungkin. Misalnya tahu anime ini misalnya gitu kan, atau dia tahu bola misalnya. Tahu aku pemain bola namanya ini misalnya. Mungkin dia, tahu ya gitu.
1: Padahal walaupun gak tahu-tahu banget, tapi kan pasti di dari situlah mulai topiknya nih gitu kan.
0: Wah. Tapi kalau kebalikan kan, kalau cowok pura-pura mempelajari yang cewek suka misalnya K-pop gitu kan.
1: Iya aneh sih sebenarnya. Apa sih
0: baru cuma tahunya cuma Blackpink doang misalnya. Jadi aneh kan? Jadi maksudnya apa sih itu doang tahunya gitu. Padahal dia lagi effort untuk mengetahui ini. Gitu. Pokoknya kayak lagu The Massive nih. Diam tanpa kata.

Makan banyak memang nikmat, tapi makan yang baik dan benar lebih tepat. Sadari sedari dini, manfaat mengkonsumsi sayur dan buah tepat untuk hidup sehat dan cerdas.

0: Bu, abang lolos wawancara kerja, Bu.
1: Bu, kosaki aku di mana? Bu, abang pergi kerja ya. Bu.
2: Ibu adalah orang yang selalu ada, baik saat kita terjatuh maupun ketika kita berhasil meraih puncak. Karena tak peduli seberapa besar kita, berapapun usia kita, cinta ibu tak akan pernah habis.

0: Ya intinya sih sebenarnya ya semua cewek ataupun cowok punya hak lah untuk suka seperti duluan. Apa menggambarkan perasaannya. Suka duluan boleh. Tergantung ke arah mana hubungannya juga. Ya tergantung sih.
1: Nanti karena kan yang jalanin hubungan itu berdua.
0: Iya tergantung. Jadi kalau teman berdua nih ada mungkin suka sama seseorang terus dia dia menunjukkan sesuatu padahal dia perempuan misalnya kan cewek. Ya enggak masalah. Enggak masalah. Dia ngasih kode enggak masalah sih. Enggak masalah kan ya kan?
1: Iya, enggak masalah.
0: Ini sih.
1: Atau mungkin teman-teman Pro2 yang cewek-cewek mau coba deketin boleh, boleh banget malah. Gak tapi masalah. Tapi kita tipis-tipis aja ya teman-teman Pro2 karena kita cewek ya.
0: Tergantung karakter lah ya. Ya.
1: Tapi boleh kok jadi cegil soalnya juga dari
0: apa tuh?
1: Apa?
0: Apa?
1: Banyaknya manusia-manusia yang ada di muka bumi ini gak apa-apa sih jadi cegil salah satunya karena kita berani beda.
0: Oke, yang penting positif.
1: Yang penting positif.
0: Iya, cegilnya positif lah. Iya. Bukan yang aneh.
1: Contohnya kayak Nabila Takiyah yang bakal nyanyiin lagu cegil.
0: Cegil ya, sekaligus pamit dah. Kamu lanjut lagi gak?
1: Enggak deh kayaknya aku mau pamit juga.
0: Oh kamu ketemu itu ya.
1: Kita ada janji-janji manis gitu. Asik. Kan iya kita deh. Mau jadi cegil kayak Nabila Takiyah
0: gitu. Good luck aja pokoknya. Semoga dia mengerti ya. Semoga punya keberanian juga untuk ya gak tahu lah untuk apa. Oke deh, sampai jumpa lagi ya teman Pro2 ya. Bye-bye.
1: Bye-bye.

ya teman berdua. Balik lagi bersama Nadia di malam hari ini akan menemani kamu sore ya, menjelang malam nih teman berdua. Menjelang dini hari lah kayaknya ya. Hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani kamu di program Pradua Populer. Tapi ini masih ada sedikit untuk sore ceria nanti dengan Pradua Unik nih, informasi seputar yang unik-unik teman berdua. Terus juga nanti ada Pradua Indie ya, yang disiarkan langsung dari RRI Pradua Jakarta pada pukul 19 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Oke deh, jadi kamu jangan kemana-mana ya. Nanti juga ada beberapa informasi yang seru nanti hadirkan untuk kamu, plus lagu-lagu yang menemani teman Pradua nih yang lagi mempersiapkan esok hari kembali beraktivitas.

0: Sering lihat iklan wanita cantik, iklan obat kuat atau obat cantik, sampai iklan obat menurunkan berat badan dengan instan. Wah, hati-hati. Itu jadi tanda kalau kamu akan terjebak promosi judi online. Jangan asal klik-plak-klik-plak ya. Bisa jadi kamu terjebak dalam rantai utang dengan harapan palsu dari judi online. Say no to judol, no tagihan jendol.
1: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Akbar. Allah.

Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nih teman Pre2 di Pre2 Unik kali ini ada inovasi baru nih teman Pre2 di lagi-lagi nih di luar negeri punya aja ide yang apa ya, yang cukup unik nih teman Pre2. Jadi di Hong Kong itu ada spa. Spanya sih ya biasa ya, kalau kita dengar spa oh mungkin ada ya pijet gitu ya, massage nih teman Pre2. Terus juga ada kayak berendam dengan rempah-rempah gitu ya. Nah, di mana uniknya? Apakah rempahnya unik atau bagaimana? Nah, kali ini ternyata nih teman-teman berdua, spa di Hong Kong itu menawarkan fasilitas baru yang pertama di dunia, yaitu ada namanya cat massage nih teman-teman berdua. Wah, apakah untuk kucing? Bukan. Jadi inovasi unik di dunia relaksasi yang datang dari Hong Kong ini teman-teman berdua. Jadi ada sebuah tempat spa bernama Fu Ying Spa and Massage. Ini menghadirkan konsep yang tidak biasa karena ketika kita mijet nih, itu ditemani sama puluhan kucing yang bebas berkeliaran di sana. Jadi layanan yang dijuluki dengan cat massage ini juga menggabungkan pijat tradisional dengan interaksi hewan dan menciptakan suasana santai sekaligus juga menyenangkan itu teman-teman dua. Jadi ketika sesi berlangsung, yang customernya itu gak hanya dipijat oleh terapis, tapi ada juga ditemani sama kucing-kucing yang duduk, tidur, terus sampai bermain di sekitar mereka. Kayaknya kalau yang pecinta kucing ini enak banget, kayak benar-benar relax gitu ya. Jadi nih teman-teman berdua, ada sebuah video yang cukup viral yang beredar di media sosial. Itu terlihat di mana pelanggan menikmati pijatan sambil dikelilingi kucing-kucing yang kelihatan tenang banget. Mereka tuh gak ngerecokin. Jadi beberapa bahkan ada yang kayak mijit-mijitin tangan si customer atau hanya sekedar meringkuk dekat tubuh pelanggan, menambahkan rasa nyaman bagi para customernya sendiri nih teman Pre2. Nah, di sini sendiri si kucing-kucing ini teman Pre2, mereka itu benar-benar kayak ngasih kenyamanan bagi para customer yang memang ngerasa ingin relaksasi sebenar-benarnya. Jadi tidak hanya sekedar dipijat oleh terapis, tapi mendengar dengkuran kucing atau sekedar memegang bulu-bulu kucing itu benar-benar rileks banget. Dan ini kabarnya memang baru pertama kali yang ada di Hong Kong.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sayang. Sayang. Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
3: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
2: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
3: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
2: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
3: Iya.
2: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
3: Kamu.
2: Yuk, makan yuk.
3: Ayo.
2: Oke. Okay.
4: Biasanya, berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo Bu.
4: Langsung ya, Pak.
3: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
0: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

angka tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

Oke, teman Preduas. Dia hampir menunjukkan pukul 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Barat nih, teman Preduas. Saat ini nanti kita akan mengikuti Pradua Indie yang disiarkan langsung dari RRI Pradua Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 20 waktu Indonesia Barat. Nanti Anda kembali dengan informasi beraneka ragam. Nanti ada obrolan juga komunitas nih, intip buku nih teman Pradua, atau juga e-book ya. Nanti ada beberapa referensi buku-buku yang bisa kamu baca juga nih teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba, kita pasti bisa berkembang. Dan yang paling penting, kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir. Aku

soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, ide udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasanya bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Tentunya masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu bermula atau lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow @nextvideo Radio Republik Indonesia @LPPRRI.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Jaga Malam, Pro 2 Pekanbaru.

Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Intip buku, dengarkan cerita seru, dapatkan ilmu baru, serap inspirasi.

0: 88,4 dari programa Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pradua. Hari Minggu, saatnya nih kita mengupas sebuah buku nih teman Pradua. Dan mungkin ini juga bisa menjadi salah satu referensi kamu juga yang mau baca buku. Tapi ini kayaknya bukunya agak sedikit berat kayaknya ya. Tapi apakah benar berat apa enggak nih teman Pradua? Nah, di studio nih sudah hadir teman kita dari rekan Rangura ini teman Pradua. Sudah ada Hasnul Fikri yang membawa sebuah buku yang kayaknya kelihatannya sih tebal banget ya. Benar enggak sih tebal bukunya? Berapa halaman sih sebenarnya? Fikri?
1: Halo, bukunya tebel, emang tebel.
0: Tebel ya?
1: Lebih cocok dibilang bantal sih. Oh,
0: bantal.
1: 550-an halaman.
0: Woi, deh. Sapa dulu dong teman Pradua.
1: Halo, rekan-rekan semua.
0: Sehat, Fikri?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Karena okay. Hari Minggu aja.
0: Karena hari Minggu jadi sehat ya. Tapi kalau hari lain lebih sehat lagi dong harusnya.
1: Ya, tergantung mood.
0: Oh, gitu. Tapi kalau baca buku sendiri menurut Fikri bisa meningkatkan mood enggak sih?
1: Bisa, aku manggilnya kakak aja ya.
0: Iya boleh lah.
1: Baca buku bisa balikin mood sih.
0: Bisa,
1: tergantung ya? Apa yang kita baca sih sebenarnya. Kayak aku lagi misalnya lagi balas baca novel.
0: Hmm.
1: Biasanya aku malam-malam sebelum tidur tuh suka baca komik online gitu.
0: Oh,
1: webtoon gitu-gitu.
0: Oke, okay. Memang suka baca juga. Yeah. Dari kapan sih suka bacanya?
1: Aku suka baca itu dari kecil sih. Karena kebetulan orang tuaku kan guru. Jadi waktu kecil suka diajak ke sekolah. Jadi ditinggalnya okay. Di perpustakaan.
0: Jadinya baca buku aja terus
1: baca
0: ya?
1: Baca buku aja.
0: Oke deh. Tapi lebih suka apa nih? Pelajaran? Bukan pelajaran. Baca buku apa gitu?
1: Lebih suka novel biasa aja sih.
0: Novel apa nih?
1: Romance. Karena kebetulan aku gak suka yang action ya.
0: Oh gak sih. Kalau ini kalau yang kayak humor-humor gitu. Kayak yang lucu-lucu gitu.
1: Oh baca ya. Kayak Raditya Dika.
0: Oke. Siapa lagi? Ya sejenisnya lah ya.
1: Sejenisnya lah.
0: Tapi malam hari ini bukunya tebel banget nih. Ini bisa dikategorikan sebagai apa nih bacaan yang Fikri bawa untuk malam hari ini?
1: Ini sebenarnya novel.
0: Novel juga?
1: Novel, kalau keterangan di belakangnya. Ini,
0: oh, keterangan.
1: Ini tulisannya Hasbunul Haris. Kebetulan buku ini menang DKJ 2023, Dewan Kesenian Jakarta.
0: Oh,
1: nah ini dia novel historical, fiksi historical gitu, sejarah fiksi gitu.
0: Wah, apakah itu tidak membosankan?
1: Ya, sebagai novel sejarah dan bukan anak sejarah ya, tapi emang membuat seru. Ngantuk sih.
0: Oh,
1: maksudnya
0: ngantuk.
1: Ada momen-momen itu ngantuk ya, kayak pelajaran sejarah pada umumnya lah ya.
0: Oh,
1: awal-awalnya okay. Ngantuk.
0: Tapi ada yang bikin akhirnya buat semangat untuk membacanya gitu.
1: Ya, pertama karena harus diurai di sini kan, harus semangat. Tapi emang ceritanya menarik, Kak. Kalau Kakak pernah nonton film, apa aku tuh? Lupa judulnya, yang di Vatikan itu, yang misteri-misteri itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dia hampir mirip dengan itu. Cuman ini berlatar belakang di Sumatera Barat. Kebanyakan lokasi itu Sumatera Barat sama Belanda.
0: Oke. Okay. Jadi kenapa Fikri membawa buku ini di intip buku malam hari ini?
1: Ini bukunya aku udah kepo dari lama ya, maksudnya.
0: Oh, udah lama juga.
1: Udah
0: ya?
1: Ini buku terbitan 2024, 2000 berapa ya?
0: Mm-hmm.
1: Nah, berapa kali aku lihat di Instagram banyak yang ini.
0: Banyak apa tuh?
1: Banyak yang review. Ini buku terbitan 2025.
0: Kalau
1: di Gramedianya.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah, banyak yang review kayak komunitas-komunitas buku gitu.
0: Mm-hmm.
1: Dan kebetulan kalau enggak salah, koreksi kalau aku salah ya kawan-kawan. Yeah, yeah. Haris ini novel pertamanya.
0: Oh,
1: dan langsung menang DKJ itu.
0: Oh,
1: ya.
0: Okay.
1: Dan belakang belakang di Sumatera Barat, kebetulan aku orang Sumbar kan.
0: Jadi penasaran gitu.
1: Penasaran.
0: Ya. Nah, judul bukunya juga agak sedikit unik ya, Leiden 2020-1920.
1: Ya.
0: By Hasbunallah Haris. Nah, tapi dari judul ini kayak Belanda-Belanda gitu ya.
1: Iya. Jadi ceritanya itu tentang ada orang Belanda zaman 1920 namanya Alex.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kenapa 2020?
0: Mm-hmm.
1: Jadi ini ceritanya tentang tokonya ada Syamil, ada Cik Mariati, ada Kasman kalau enggak salah. Aku agak suka lupa kalau nama gitu. Mereka ketemunya di gimana? Apa namanya, di bus antar kota gitu.
0: Oke. Okay.
1: dari rutenya itu busnya itu mereknya Sinamar, rutenya Payakumbuh Padang. Nah, mereka ketemu di dalam itu. Nah, Syamil ini kebetulan mahasiswa sejarah. Dan latar tahunnya 2020. Mereka berbicara tentang harta karun peninggalan Belanda yang dicari nih. Maksudnya semua orang nyari. Dan berdasarkan dari tulisannya Alex. Alex nih orang Belanda yang tadi ditugaskan ke Hindia Belanda. Dan itulah latar tahunnya 1920. Makanya 1920.
0: Makanya perjalanannya itu ya, perjalanan mencari si harta karun yang tadi. Waduh, makanya jadi jalannya kayak tahunnya tuh mundur gitu ya.
1: Ada momen-momennya mereka baca catatannya Alex, suratnya itu 1920, dia baru tiba di Batavia, dia ke Sumatera. Nah, nanti ada momen Alex Syamil sama Cik Mariatini dan kawan-kawan menelusuri naskah barunya. Kan banyak naskah-naskah Indonesia kalau di buku ini ya. Yang enggak banyak lagi di Indonesia tapi tersisa di Belanda, di Leiden misalnya. Kan ini karena si Alex ini lulusan Leiden Universitas Belanda dia.
0: Leiden.
1: Nah, itu dan ya seru lah. Maksudnya ini ada misterinya, ada detektif-detektifannya, ada sejarahnya.
0: Komplit dalamnya. Komplit. Jadi bukan hanya sekedar sejarah tok gitu aja.
1: Ya ada tiga bagian di dalam ini kak. Ya. Bagian pertama itu Syamil, Cik Mariati, Kasmin ini ketemu. Bahas nih. Ternyata pertemuan mereka di mobil ini enggak udah direncanain sama Cik Mariati ini. Mereka mencari orang yang pas nih, siapa yang bisa diajak untuk mencari naskah ini, mempelajari naskah ini dan menemukan harta karunnya. Ternyata Syamil ini juga aktif di komunitas di Padang. Terus bagian keduanya baru masuk lagi ke kalau bagian pertama itu ceritanya tentang Alex aja nih, latar belakang Alex.
0: Si Alexnya tadi.
1: Alex ini tentang tulisan-tulisan dia ini baca Syamil. Baru ke bagian kedua itu fokusnya ke perseteruannya nih. Ternyata ada lagi orang-orang baru. Aku kira awalnya bertiga aja nih orang nih, berempat. Ternyata ada lagi nih tambahan orang di Belanda. Terus lagi ada
0: yang tahu tentang harta karun ini,
1: yang mencari ini juga.
0: Tapi dari Belanda gitu ya.
1: Dari Belanda. Ternyata mereka saling karena jurusannya sejarah ya. Mereka punya kayaknya punya ketertarikan tentang harta karun Belanda yang kalau di buku ini dibilang zaman setelah kemerdekaan 45-46 kalau nggak salah, itu tentara Belanda balik lagi ke Indonesia untuk mengambil peninggalan-peninggalan mereka yang disembunyikan, cuman nggak dibolehin sama TNI pada waktu itu. Dan kebetulan rata-rata background mereka semuanya di sini orang-orang ini sih kak, orang-orang sejarah. Aku berasa kali kayak nonton, aku lupa judul film barat itu yang background itu kayak mencari sejarah di Vatikan gitu.
0: Aku juga kayaknya enggak apa ya, belum
1: Valen apa? Ini Da Vinci Code gitu.
0: Yang lukisan ya.
1: Itu kan dia main misteri-misteri kode-kode gitu kan. Dia kayak gitu juga.
0: Terus juga hampir-hampir mirip gitu juga ya. Jadi memang ternyata dalam pencarian ini sendiri tidak hanya melibatkan dari si Syamil dan kawan-kawan aja ya, tapi ternyata mereka juga harus bertemu dengan orang lain juga yang mengetahui sejarah dari si Alex tadi ya.
1: Alex, peninggalan Alex ini.
0: Peninggalan Alex. Sebenarnya apa sih peninggalan Alex sampai dicari-cari gitu?
1: Enggak ada disebutin di akhir.
0: Oh, enggak ada.
1: Mereka masih mencari karena teksnya ini Cik Mariati ini bersama saudaranya ini dia masih satu keturunan dengan Alex. Pokoknya di dalam cerita ini Alex menyebutkan nama-nama orang. Nah, dan rata-rata orang yang ditemui Syamil di 2 tahun 2020 itu masih keturunan-keturunan orang-orang Belanda itu. Kayak Cik Mariati ini keturunannya Alex, nanti ada Edi, terus ada temannya Syamil sendiri Arbi, ternyata keturunan Daan gitu. Mereka masih ada kaitan darah ya. Makanya ketika pada akhirnya titiknya ini ditemukan, cuman nggak tahu apa, masih simpang siur juga. Ada yang bilang di kuburan, misalnya dibilang di kuburan Belanda di sawah luntu, ada yang di air terjun di Solo Selatan gitu.
0: Masih simpang siur gitu ya.
1: Karena ada teksnya yang hilang, karena Cik Mariati ini megang setengah teks, setengahnya lagi entah di Belanda entah di mana karena belum ditemukan kata dia.
0: Wah, jadi memang kayak petualangan, kayak adventure juga, tapi ada detektifnya gitu, ada juga detektif. Seru. Jadi dengan 500 halaman tadi itu kisah perjalanan mereka mencari itu ya, si harta karunnya si Alex itu. Yeah. Oke. Okay. Nanti kan ngobrol lagi nih bagaimana akhirnya mereka juga kan pasti kan mungkin ada perselisihan ya dengan orang-orang yang juga mencari. Ada enggak sih sebenarnya?
1: Oh, mereka enggak ada ketemu di ininya, Kak. Enggak ada ketemu crash di ini. Cuman mereka udah saling-saling tahu nih sama-sama mencari itu. Misal kayak Eddie itu punya anak namanya Eva. Mm-hmm. Ternyata Eva ini udah di suruh nyari itu juga tapi sama musuhnya Eddie ini.
0: Okay.
1: Namanya Gagak Merah gitu.
0: Oh, iya.
1: Nama kayak organisasi-organisasi lama gitu lah.
0: Iya.
1: Nah, yang Eva ini Bram di situ dia mainnya di penjualan ini naskah-naskah kuno atau barang-barang kuno di pasar lelang ilegal gitu, pasar gelap gitu.
0: Ah, okay.
1: Nah, paling ketemunya mereka, aku diceritakan di sini ada nama daerah Ambas.
0: Ambas.
1: Ambas itu ada di sekitaran Taman Nasional Kerinci.
0: Mm-hmm.
1: Tapi itu bukan ini, bukan daerah yang nyata.
0: Mm.
1: Cuma kayak harus ada ritual gitu masuknya.
0: Oh.
1: Aku baru tahu di sini juga, maksudnya nggak pernah dengar.
0: Ternyata ada gitu ya.
1: Ada, gitu. Tah nyata atau tidak
0: yeah.
1: ya? Tapi itu kayak ya buat masuk ke situ nggak semua orang bisa.
0: Uh-huh.
1: Akhirnya mereka ketemu di situ, ketemu orang suku Kerdil di situ, mereka ketangkap. Disitulah agak ketemunya berapa Eva dan pasukan Eva dan timnya, Syamil dan timnya, paling ketemu tapi nggak ada crash yang ya paling crash awal aja orang-orang mau menculik teks ini adiknya Cik Mariati ditembak gitu di Pariaman. Nah, paling itu aja crash-crashnya.
0: Oke, okay. Tapi sempat ada ini juga ternyata ya perselisihan yang juga
1: karena teksnya ini yang dicarinya.
0: Oke, okay deh, boleh nanti kita akan ngobrol lagi sama mereka dua.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 19-20 ya. Jadi tentang sebuah bisa dibilang petualangan gitu ya. Yeah. Bersama Fikri ini Tumampre 2, dan tadi kita sudah mengetahui sedikit seperti apa jalan ceritanya. Tapi kalau dari bahasanya sendiri nih, dari buku ini sulit dimengerti enggak sebenarnya Fikri?
1: Enggak, buku ini sangat mudah dimengerti.
0: Okay.
1: Nggak banyak istilah, paling ada istilah-istilah tentang kayak perjanjian atau buku-buku rujukan di sejarah gitu. Ada bahasa-bahasa Inggrisnya, teman. Alur ceritanya mudah dimengerti, dan bahasa yang dipilih Haris pun mudah dimengerti kawan-kawan yang maksudnya mikir ini buku berat, enggak. Apalagi misalnya kayak di halaman di subbab pertama itu ada namanya Sinamar kan.
0: Okay.
1: Nah di bawah itu dikasih tahu

0: Sinamar ini apa? Oh, salah satu bus dari Payakumbuh ke Padang gitu.
1: Oh, ada ininya, ada keterangannya. Oh, oke. Okay. Jadi enggak ada nebak-nebak gitu ya.
0: Enggak ada nebak-nebak dan sangat mudah dicerna.
1: Kalau dari segi penulisan itu kayak misalnya bahasanya tuh yang banyak kiasan enggak atau kayak baku seperti mungkin novel-novel yang bersejarah gitu kan banyak nih yang kayak apa ya? Bahasanya berat-berat gitu.
0: Enggak, bahasanya enggak berat. Bahasanya bahasa santai. Okay. Maksudnya kayak gimana dia cerita sehari-hari aja kayak cuman agak kurang berasa logat apa dialek Minangnya di dalamnya karena dia Minang kan harusnya agak lebih kental Melayunya gitu atau okay. Minangnya gitu. Cuman enggak berat dan enggak kaku juga bahasanya. Yeah, masih okay. Bahasa ya kalau dibilang kayak novel-novel hari inilah yang gak kayak novel-novel saintis gitu yang banyak istilah-istilah atau term-termnya kan yang harus dimengerti. Ini bahasanya pun mudah, gak banyak yang ini. Paling kalau mereka pakai apa namanya naskah kuno ada bahasa Minang atau bahasa Melayu atau campuran Arab Melayu ya, nanti di bawahnya ada dibikinin keterangan bahasa Indonesianya gitu.
1: Oke, okay. Jadi benar-benar bisa dipahami. Mudah dipahami nih Tamang Pradua. Jadi memang buku ini walaupun bisa dibilang kayaknya dari judulnya tuh kayak wah ini membosankan ataupun juga mungkin bahasanya nanti bakal banyak kayak kiasan atau mungkin bahasa-bahasa baku, tapi ternyata sangat mudah dipahami, bahkan ada keterangan-keterangan kalau misalnya keterangan. Kita nggak ngerti itu apa gitu ya. Jadi nggak mendebak-debak ini seperti apa gitu. Wah, jadi ini teman-teman berdua walaupun 500-an halaman di bagian mana nih yang mulai serunya nih menurut Fikri nih?
0: Oh, kalau kawan-kawan teman-teman Pro 2 baca paling yang mulai seru itu pas dia udah masuk ke bagian kedua karena bagian pertama itu agak berasa sih kita belajar sejarahnya maksudnya harus baca tulis surat Alex ngantuk. Maksudnya ada momen apa di skip aja ya yang bagian-bagian ini dan itu pun agak panjang ada 100-an halaman lah maksudnya sebagai yang agak membosankan menurut aku sebagai pembaca ya. Baru dimasuk ke tahap di bagian kedua itu yang dia mulai ketemu tim-timnya nih kayak ternyata ada dosennya sendiri loh yang ada di dalam tim itu yang dia nggak tahu sambil ini sambilnya nggak tahu kalau ternyata dosennya di fakultas sejarah ini di ilmu sejarah ini udah duluan pak ngerjain ini.
1: Oke.
0: Nah, baru di situ masuk dia ketemu orang-orang baru, Eva, Edi, dan di situ lebih berasa tuh, wah, petualangan ya. Maksudnya agak mulai masuk nih, masuk ke petualangan. Atau baru akhir-akhir bagian 2 itu yang dia masuk ke Ambas. Aku berasa kayak flashback. Oh, Narnia nih, maksudnya ada gerbangnya, harus ada mantra yang dibaca, kayak. Haris nulis buku ini kayak imajinasinya aku gak ngerti maksudnya
1: kebawa gitu ya
0: iya sangat kebawa karena kebetulan Haris ini juga anak sejarah kan maksudnya dia bisa lebih mahir lah dalam mengulik-ngulik sejarah dan terhanyut dia membawa arus itu.
1: Oh, emang enak. Terasa banget. Waduh. Jadi walaupun dia awal membosankan tapi ternyata di pertengahan tuh membawa kita ke dalam suasananya sendiri ya. Oke. Tapi kalau misalnya nih kan tadi pasti banyak chapter-chapternya ya di buku ini sendiri. Kalau kita ada yang lewatin gitu bakal ketinggalan enggak ceritanya gitu?
0: Akan ketinggalan tapi ada ada yang menurutku kita baca ini enggak apa-apa langsung balik ke, langsung masuk ke yang ke bagian duanya enggak usah baca. Paling ada kebingungan dikit-dikit aja tapi diceritain di situ. Karena di bagian satu itu fokus cerita Alex dia dari Belanda ke Hindia Belanda 1920. Pak itu ceritain di itu semua aja surat-suratnya Alex sebagai pengantarnya untuk sambil bisa memahami nih apa nih yang lagi dicari sama Mariati dan Kasman.
1: Jadi di awal itu yang diceritain dulu ya. Baru di selanjutnya
0: baru fokusnya mereka itu ke lanjutan naskahnya nih teks Alex nih di mana sih ternyata peninggalan Alex ini disimpannya.
1: Tapi akhirnya ketemu juga gitu.
0: Akhirnya ketemu di pemakaman Belanda itu.
1: Oh, di pemakaman.
0: Di Sawahlunto.
1: Itu mereka sendiri mereka sekelompok itu yang menemukan atau memang yang sedang mencari pada tahu semua di situ.
0: Mereka yang Samil dan timnya ini yang akhirnya
1: mengetahui itu.
0: Mendapatkan kode-kodenya itu. Akhirnya di kuburan tempat penyimpanan harta paling nggak masuk akal nih kuburan.
1: Tapi menurut Fikri sendiri dari sekian banyak ya part-part dari cerita mereka yang paling seru, yang ternyata wah ini keren banget nih gitu. Selain tadi ada gerbang yang menurut pikir tadi ada kayak, nah seakan-akan terbawa kayak film Narnia, apa nih lagi yang bisa membawa atau memperadu mungkin nanti ketika membaca buku itu, ini wah ini keren banget nih ceritanya gitu. Di
0: itu
1: bagian mana?
0: Yang bagian dia masuk ke ambas itu, karena ambas ini itu. Dia untuk masuk ke sana dia harus ke daerah di Solo Selatan kalau nggak salah ya. Kalau dia di titik Solo Selatan tuh, Solo Selatan dan Jambi, dia di Taman Nasional Kerinci.
1: Oke.
0: Karena aku baru tahu mungkin tentang ambas ini ya. Jadi untuk proses mencari ambas ini sangat menarik. Dia harus eksplor hutan dulu, buka jalur.
1: Oh, jadi belum ada memang sama sekali.
0: Enggak, karena ada. Ambas nih enggak semua orang tahu karena ini desa mistis gitu, desa gaib gitulah.
1: Tapi penduduk setempat dari cerita itu enggak ada yang diceritakan.
0: Enggak semuanya juga. Maksudnya kalau orang yang mencari ambas ini pasti dia enggak akan ketemu, sekalinya ketemu dia enggak akan pulang-pulang orang yang mencari ini. Nah, ternyata Arbi sebagai kawannya Syamil nih yang dia enggak tahu nih, ternyata Arbi ini keturunan Daan ini ya. Untuk masuk ke ambas ini ternyata nggak semua orang bisa. Ada apakah dia ke niatnya baik atau apa? Jadi nggak semua orang bisa diterima di ambas ini. Kayak yang tiba-tiba masuk ke ambas itu dicerita akhirnya ditemukan meninggal di daerah pesisir selatan.
1: Jadi memang nggak ini ya, nggak bisa semua orang masuk dan menemukan ambas itu sendiri. Tapi teman-temannya ini pada bisa gitu ya memecahkan kode-kode dan mereka selamat ya?
0: Enggak selamat, yang timnya Syamil ini.
1: Timnya Syamil.
0: Arbi enggak balik. Sama Edi. Edi ini ditemukan meninggal, ditemukan jenazahnya di akhir-akhir cerita di pesisir selatan. Itu agak jauh tuh kan. Solo Selatan sama pesisir selatan walaupun emang ada jalannya.
1: Tapi mereka barengan gitu
0: datangnya. Si Arbi sih yang enggak diceritakan lagi karena dia enggak balik. Karena katanya dia keturunan orang yang pernah menemukan ambas ini juga, yang mengajarkan orang-orang suku ambas ini membangun senjata.
1: Berarti ini udah selesai ya dibaca sama Fikri ya?
0: Udah. Tapi kayaknya mau baca lagi karena aku bukan anak sejarah backgroundnya ya.
1: Jadi?
0: Aku nanya ke temanku yang anak sejarah, kejadian-kejadian yang di Alex ini, maksudnya cerita-cerita Alex ini, kayak di Padang ya kayak gimana hari itu, pada saat waktu itu di Sawah Luntonya itu nyata. Maksudnya ada sejarahnya, sejarahnya Om Bilin, rumah teratai yang di Padang, kondisi perpecahannya tentara-tentara Belanda di Indonesia hari itu. Itu nyata, maksudnya cerita sejarahnya emang ada, fakta sejarahnya emang ada.
1: Jadi buat kamu, buat Fikri sendiri jadi penasaran juga dengan si Alex ini.
0: Apakah ini emang ada harta yang belum ditemukan? Ini konspirasinya ya. Apakah emang ada harta Belanda yang tidak ditemukan sampai hari ini? Itu aku pengen tanya sih sama pengen anak-anak tanya. Sejarah.
1: Jadi memang jadi tambah penasaran ya. Maksudnya tuh kayak sekali baca, wah ini beneran ada apa cuman cerita fiksi aja gitu ya. Kalau bisa dibilang nih, apa yang bisa diambil dari ketika membaca sudah selesai nih kita baca? Apa yang bisa kita dapatkan atau kita ambil? Setidaknya kayak mungkin pesannya atau juga mungkin hal-hal yang apa yang bisa dikutip dari buku Leiden ini sendiri?
0: Yang paling bisa dikutip ya, ada banyak sih dia di setiap chapter ini kak. Dia dibikinin kayak ada, aku nggak tahu ya, aku nyebutnya quote atau apa ya. Ada kalimat-kalimat itu.
1: Kayaknya relate nih sama anak muda sekarang nih, ada quote-nya.
0: Misalnya nih, memulai perjalanan di bawahnya, ketika tangan takdir menitahkan perjalanan, maka pasti tragedi sudah pula disiapkan katanya.
1: Kayak gitu.
0: Aku ada sih berapa ini kayak. Yang aku suka-suka terus kayak Cik Mariati ini bilang ke Syamil, sedangkan dia ketemu Syamil ini kan Syamil udah ditargetkan nih si Syamil, orang yang akan nanti diceritakan tentang naskah, karena Syamil ini nanti akan Syamil ini nanti diharapkan oleh Cik Mariati akan menuliskan tentang itu dan memberitahukan ke layak umum nih ya, ada cerita ini tapi tidak secara detail ya. Nah tapi Cik Mariati ini ngomong gini ke Syamil, ya kamu jangan cepat percaya ketika ketemu orang ya. Maksudnya dia sengaja nih mau cari Syamil, tapi dia bilang gitu ke Syamil. Saya kok bisa Syamil tetap percaya ya?
1: Jadi itu memang ada beberapa pesan juga di dalam buku. Tapi dari keseruan buku Leiden ini sendiri, ada nggak merasa kekurangan dari mungkin dari apalah ceritanya, alur ceritanya, atau mungkin dari bahasanya sendiri atau bagaimana nih Fikri?
0: Bukunya tebal sih itu masalahnya.
1: Itu aja ya. Sebenarnya bisa dipersingkat nggak menurut Fikri sendiri nih? atau memang kayaknya memang harus
0: tebal karena sejarah gitu ya, maksudnya bukunya tebal aja lebih ya, emang berasa aku berapa kali baca emang ngantuk awal-awal maksudnya karena sejarah ya. Siapa sih yang nggak ngantuk membaca sejarah maksudnya. Dan aku nggak ada background pengetahuan ilmu tentang sejarah juga, nggak mendalam juga ya. Nah, ada momen-momen aku harus mencari-cari. Ada di sini namanya Teh Liki.
1: Nah, itu siapa tuh lagi tuh?
0: Teh Liki ini minuman.
1: Oh, minuman.
0: Ternyata nama daerah di Solo Selatan, kebun Teh Liki di Solo Selatan. Aku jadi, mikirnya Teh Liki ini dari pohon pepaya, karena kalau di Payakumbuh, pepaya itu ada sebutnya Liki juga, Liki gitu. Aku mikirnya itu.
1: Ternyata bukan ya.
0: Ternyata bukan nama daerahnya gitu. Ya, harus ada berapa yang ini juga sih yang dicari-cari juga. Tapi gak terlalu berat. Ya cuman ngantuk aja sih bacanya.
1: Karena memang panjang perjalanannya.
0: Dan ya ini sangat cocok untuk dibaca siapapun sih. Kalau suka Sherlock Holmes, suka yang detektif-detektifan, aku nyaranin sih teman-teman Pro 2 untuk baca ini.
1: Jadi memang penuh petualangan ya, perjalanannya yang cukup panjang untuk
0: dan seru.
1: Seru banget. Tapi memang kebawa kita ya dalam ilustrasi dari si cerita ini sendiri.
0: Kayak dia naik kereta dari Padang ke Pariaman gitu, dia naik motor ke Damas Raya.
1: Mungkin kalau yang pernah tinggal di Padang mungkin kebayang langsung ya, relate langsung ya. Jadi memang kayak ngebawa suasananya banget nih teman Pro 2. Berapa lama ngebaca buku ini Fikri?
0: Aku lama, ini aku pinjam buku ini. Kebetulan mau beli lagi habis stoknya di Gramedia waktu itu bulan puasa. Aku baru beli bulan puasa dan aku baru mulai baca ini habis lebaran.
1: Habis lebaran.
0: Karena aku gak baca ini intens ya, seminggu aku baca ini.
1: Seminggu.
0: Karena berhenti-berhenti ya. Aku skip dengan bacaan lain. Karena sejarah dan ini tebal awal-awal itu membosankan. Berasa sih setengah awal itu membosankan.
1: Tapi lama-lama ternyata wah seru.
0: Maksudnya aku gak expect petualangannya akan dibawa menggabungkan mistisnya ada.
1: Iya.
0: Maksudnya di awal-awal dia gak ada nyentuh itu. Kok tiba-tiba ada nih. Mistis ya, maksudnya masyarakat Indonesia waktu itu ya masih kuat dengan mistisnya kan.
1: Tapi apakah memang Fikri memilih buku ini untuk dibaca? Apa karena memang dia mendapatkan penghargaan? Atau memang ada yang menyarankan coba deh baca nih Fikri gitu?
0: Aku tertarik buku ini karena ada temanku yang bilang Haris ini gak pernah nulis. Dan sekalinya dia nulis, dia menang DKJ dan bahas sejarah katanya. Dan kebetulan berapa kali lewat di Instagramku banyak komunitas yang bahas buku Haris ini. Dan aku pengen baca, maksudnya tentang apa ceritanya. Ternyata emang seru, karena yang nulis enak sejarah, cerita tentang sejarah. Ya sebagai guru sejarah yang gak membuat siswanya ketiduran di kelas ini. Jago banget.
1: Jadi berhasil dia membawa kita ke dimana di tahun tersebut gitu ya, dalam perjalanan mencari si harta karunnya si Alex ini. Nanti sesi terakhir teman berdua, mungkin juga kamu yang penasaran bukunya seseru apa tadi sudah ceritakan juga, tapi mungkin ada hal-hal yang bakal kamu ingin tahu lebih-lebih, nanti kita akan mengupasnya lagi di sesi terakhir nih teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan terus di Intip Buku.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari 3 olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

0: Kedua, kita kembali di sesi terakhir kita di intip buku, di e-book nih teman berdua. Kita sudah sedikit tadi mengupas tentang buku Leiden 2020-1920 yang ditulis oleh Hasbunallah Haris nih teman berdua. Tadi juga Fikri sedikit menjelaskan atau juga menceritakan seperti apa sih buku ini, seseru apa, dan sepertinya juga kayaknya wajib juga untuk dibeli nih teman berdua. Kalau boleh tahu berapa sih harganya nih Fikri bukunya?
1: Aduh, harganya kalau nggak salah, kalau
0: kisaran.
1: Kalau di Gramedia Pekanbaru, aku lihat kalau nggak salah 150, under 150 tapi di atas 130 ya. Kalau nggak salah waktu itu aku.
0: Oh, kurang lebih lah ya, pokoknya di atas 100-an gitu. Tapi worth it lah ya.
1: Worth it, sangat worth it sih.
0: Dengan kisahnya.
1: Kisah Syamil dan kawan-kawan dan Haris bercerita, itu sangat worth it untuk dibeli.
0: Oke. Okay.
1: Approved by me lah ya.
0: Jadi approve ya. Tapi ada yang relate nggak sih dengan kehidupan kita sekarang, dengan kisah perjalanan dari Syamil ini?
1: Ada, Syamil ini anak muda yang nggak sabaran. Nggak sabaran dia untuk tahu lebih lanjut. Padahal udah diingetin nih, nanti dulu istirahat dulu atau nanti pas sudah nyampe di tempat ini kita baru lanjut cerita lagi ya. Syamil ini nggak bisa dia kayak gitu.
0: Oke.
1: Ya dia kalau apa yang ada di otaknya dia langsung harus tanyain. Padahal udah dibilang sama salah satu tokoh di cerita ini, Cimadati. Ya nanti dibahas. Tapi sabar ya katanya. Kita makan dulu atau istirahat dulu. Itu sangat relate sih kepada kita hari ini yang kadang kita tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Ya kayak aku sendiri berapa kali yang karena tergesa-gesanya itu ya salah gitu.
0: Okay. Tapi apa yang dia akhirnya dialami oleh Syamil dengan dia yang orang yang suka pokoknya harus hari itu juga gitu, saat itu juga.
1: Akhirnya ada, tapi yang kerennya Cik Meret ini bisa ngontrol dia.
0: Oke. Okay.
1: Misalnya Syamil ini gak tidur nih karena dia menyusun penelitian dia misalnya. Yeah. Cik Meret ini bilang, kok matanya merah? Belum tidur ya? Ya tidur dulu nih, nanti baru aku kasih lagi teks naskahnya katanya. Okay. Mau gak mau Syamil harus tidur.
0: Iya.
1: Yang relate sama kita itu, apalagi aku ya, kita butuh penjaga apa namanya, timekeeper lah gitu. Maksudnya yang menjaga ritme kita sendiri. Bisa kayak udah kelewat nih, ada teman-teman yang ingetin, tahan dulu, jangan buru-buru gitu.
0: Oke.
1: Itu sangat relate sih buat hari, buat kita di, aku dan kawan-kawan di zaman ini ya, kita semua di sini lah.
0: Jadi memang kita tuh harus ini juga ya, ada apa ya, aturan waktunya juga ya. Ada di mana kita memang harus menggesanya, ada memang kita harus istirahat sendiri. Oke. Tapi di antara tokoh-tokoh ini mana yang bisa jadi panutan lah gitu?
1: Oh, aku Syamilnya sih.
0: Oh, Syamil.
1: Maksudnya Syamil nih, kenapa awal ini menarik? Awal itu nggak capek karena dia bercerita tentang anak muda yang naik bus ini kan, naik bus Sinamar. Aku sangat ini dengan bus Sinamar ini sangat dekat lah, karena kalau aku DP Kumbu ke Padang dulu naik bus Sinamar ini juga karena tinggal nunggu depan rumah aja kan. Nah, Syamil ini anak muda yang emang hobi ngobrol. Dengan dia dengan Cik Mariati dan Kasman di mobil ini kan dia ngobrol aja nih. Harusnya kan kita bisa di mobil tidur. Nah, aku ngerasa ada beberapa hal yang sama lah dengan Syamil karena nggak bisa berhenti ngobrol kan. Jadi ketemu orang baru ngobrol.
0: Banyak pengen taunya gitu ya.
1: Banyak pengen taunya.
0: Oke. Nah, kalau misalnya dibilang tokoh yang kayaknya kalau Syamil kan memang tokoh yang bisa jadi inilah ya, panutan lah gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa dibilang tokoh nih yang kayaknya kurang inilah gitu, dampaknya gitu, kurang bagus gitu.
1: Ada beberapa, maksudnya kayak Eva. Eva itu anaknya Edi kan.
0: Dia sifatnya seperti apa nih karakternya?
1: Bram nama tokohnya. Nah, dia memanfaatkan Eva.
0: Memanfaatkan dalam segi
1: untuk menelusuri hutan Sumatera. Nah, aku cerita dulu ke teman-teman Pro 2. Ini teman-teman Pro 2 manggilnya.
0: Iya, benar.
1: Takut salah nanti ya. Teman-teman Pro 2, Eva ini dia stay-nya di Belanda, dia orang Belanda. Dan dia mahasiswa sejarah di Leiden. Nah, dia ini kayak ditumbalin sama Bram untuk melakukan pencarian nih di hutan Sumatera,
0: dimanfaatin. Gitu ya.
1: Sedangkan papanya Eva ini dia juga mencari itu, sedang tapi mereka nih saling nggak tahu nih berdua, saling nggak tahu. Yeah. Nah barulah tahunya terakhir ketika mereka ketemu di dalam hutan Sumatera tadi. Di situ mereka tahu pas baliknya orang tuanya Eva ini nggak balik, Edi namanya nggak ketemu. Nah dan karena ternyata Bram ini udah tahu orang tuanya Eva, Edi ini emang mengkaji tentang ini juga dan narasi yang disampaikan Bram ke Edi ini dia bilang orang tuanya mengkhianati dia, udah bikin rugi, udah dimodalin kok nggak ada nih hasil penelitiannya gitu-gitu. Okay, jadi dimanfaatkanlah Eva. Ketika Eva mencoba untuk berontak, rekening orang tuanya diblokir, usaha ibunya dibakar di Belanda. Wah, ya gitu-gitulah. Okay. Dia lagi mau sidang akhir lah untuk sarjana ya kan. Digagalkan. Maksudnya itu ya
0: itulah tokoh yang antagonisnya
1: mirip lah dengan kondisi hari ini kan, ketika kita mencoba untuk memberontak ada aja yang dilakukan, dituduh antek asing atau kita dibilang kurang nih kajiannya atau tiba-tiba ya dimatikan mic-nya ya
0: jadi ya. memang apa ya, ujian kita tuh banyak gitu ya, cobaannya banyak kalau kita ingin mencoba sesuatu yang memang sebenarnya sesuai jalurnya ya. Tapi ada aja nih yang dihalangi gitu. Wah, jadi memang konfliknya memang luar biasa ya di cerita Leiden ini. Leiden, ya. Oke deh. Mungkin terakhir nih, biar tambah yakin teman Pradua bisa baca buku ini, apa yang rekomendasinya dari Fikri sendiri dalam cerita buku ini yang bisa teman Pradua benar-benar yakin bahwa buku ini seru untuk dibaca?
1: Oh, momen yang serunya itu ketika Syamil dikumpulkan di rumah dosennya.
0: Nah, lo. Kenapa tuh?
1: Dia tiba-tiba dipanggil sebelum ekspedisi hutan ini, maaf ya.
0: Iya.
1: Dia ekspedisi. Ternyata di situ ada temannya, ada Arbi yang tadi aku bilang ternyata turunan ini. Ada dosennya, ada Cik Mariati dan Kasman. Maksudnya Syamil nih nggak tahu apa-apa. Kok nyampe sana kok? Perasaan Arbi nih bukan anak sejarah, kok bisa tiba-tiba ada dia dan ada ego dia biasanya paling muda, tiba-tiba ada yang seumuran kayak. Ternyata di luar Syamil semua orang ini udah saling kenal, udah saling paham karena emang ada satu tujuan yang sama kan. Disitulah Syamil yang gak ini ya agak kaget juga. Terus gimana Syamil melihat ini juga, analisa dia ketika ada kejadian ketika yang awal-awal Kasman ditembak di Pariaman. Kan ada namanya Akmal, siapa nama Kamil ya, aku lupa nama Kamil kalau nggak salah, Kamil apa Kamal gitu kan. Yang menjadi emergensi kontaknya Cik Mariati nih untuk ngajak Kasman yang habis ditembak dibawa ke Padang Panjang. Datang nih mobilnya, si Syamil nih bisa bilang kayaknya yang ini nih pengkhianat deh. Maksudnya dia jahat, maksudnya ada niat terselubung. Karena dia melihat dari mobilnya ini gak ada nih tanda-tanda knalpot itu panas, kayak emang udah nunggu di sekitar situ, cuma butuh waktu lama, sengaja yang lama aja. Itu analisisnya sangat berguna sih, maksudnya gimana dia melihat sekitar kan, malam dan dia bisa membaca dulu nih, membaca kondisi hari itu, mobil yang ditumpanginya kan. Dan ternyata benar aja, yang dibilangnya ke Cik Mariati ini, betul kejadian, ternyata yang si kawan ini emang pengkhianat dia.
0: Instingnya ya,
1: insting mamanya. Ini sangat penting sih untuk kita terapkan, apalagi ketika kita nggak tahu nih siapa kawan, siapa lawan, siapa yang mau dirangkul atau enggak, maksudnya di kehidupan sehari-hari itu kan sangat penting ya, apalagi kawan-kawan yang bergerak di literasi misalnya, ketika kita bahas sesuatu yang nggak ini ya, bukan agak sensitif ya, bisa jadi aja nih tiba-tiba ada yang cepuin misalnya kan, padahal kalau konteks literasi itu kan kita belajar, nggak mungkin nih sesuatu paham dilarang untuk dipelajarin gitu ya.
0: Oke, jadi memang bisa dibilang ini bisa ada pelajarannya juga yang bisa ada diambil ya dari buku Leiden 2019-2020 nih teman Pradua. Seru ya, tapi ngelihatnya 500 halaman kayaknya.
1: Gak, tapi gak berasa kok.
0: Gak berasa aja. Ya? Gak berasa ya, pokoknya itu intinya sih ya. Yang penting membacanya sih gak yang harus kita menerjemahkan lagi. Gak ya, ringan ya.
1: Ringan ini bisa dinikmati sambil ngeteh, sambil duduk di bawah leton, atau di atas jembatan leton gitu ya. Sambil menikmati sore-sore atau di taman aero gitu.
0: Keren bisa. Bisa. Oke, okay. Selain buku Leiden ini, kalau belakangan ini apa nih Fikri baca juga?
1: Aku lagi baca apa ya belakangan ini? aku baca mau kemarin aku habis baca bukunya Pidi Baik.
0: Oh, Pidi Baik.
1: Yang okay. Dilan ITB 1997 yang lagi mau difilm itu ya,
0: udah tayang. Karena mau nonton udah tayang ya?
1: Udah tayang.
0: Udah nonton?
1: Enggak, aku enggak nonton kayaknya.
0: Takut di luar ekspektasi.
1: Enggak. Karena biasanya kalau kita udah baca novelnya habis itu diadaptasi ke film, agak sering kecewa sih,
0: Benar. Pasti kan mereka kan juga ada komersilnya ya sedikit ya. Jadi ini menurut Fikri gimana nih dengan yang Dilan yang sekarang dibaca nih?
1: Ya, Dilan 1997. Enggak seperti Dilan 1991 ya. Enggak berasa enggak
0: kurang nendang ya.
1: Percintaannya agak kurang. Ya tantangannya cuma dia mendekati si Cika, Ancika, Ancika ini.
0: Oh, itu aja sih.
1: Enggak ada perkelahiannya maksudnya. Tapi apa yang diceritakan di situ emang out of the box aja sih, maksudnya Pidi dengan cara dia bertuturnya ya.
0: Oke lah. Tapi namanya juga apa ya? Beda tahun, beda cerita nih ya. Oke deh, terima kasih Fikri ya, sudah berbagi cerita. Sudah hampir jam 9 malam nih teman Pradua. Dan memang kayaknya seru juga buku Leiden, walaupun tadi judulnya itu kayaknya berat banget rasanya ya. Tapi ternyata di dalamnya kita bisa tahu banyak hal. Terus juga mungkin yang tadi ternyata di Sumbar tuh ada ini ya, atau ada ini ya gitu ya kan. Jadi mungkin kita bisa lebih tahu banyak, besok-besok kalau ke Sumbar bisa cari kali ya. Tapi pernah udah setelah baca ini ada pernah ke Sumbar gak ngeliatin gitu? Ada
1: enggak, maksudnya ke sananya belum, cuman aku habis dari Sumbar kemarin. Kemarin aku baru nyampe sini.
0: Tapi kayak kebayang ya lokasi-lokasi
1: kebayang,
0: itu.
1: Kebayang banget, aku pengen ke Solok Selatan nyari air terjun.
0: Kapan nanti ya? Kapan nanti kalau bisa ke sana gitu ya, bisa dilihat langsung gitu ya. Oke deh. Dan teman berdua juga bisa kalau tadi kata Fikri, buku ini cocok untuk semua usia. Dan cerita juga cukup ringan walaupun memang panjang perjalanannya ya, tapi seru banget ya, enggak ada yang sia-sia ya dari cerita tersebut ya. Memang detail banget.
1: Detail. Haris keren banget dalam bercerita.
0: Jadi gak percuma sekali nulis langsung dapat penghargaan ya.
1: Iya, respect Akatopi sih.
0: Tapi menurut Fikri sendiri dia bakal ngelanjutin gak ya?
1: Kalau gak salah di Instagramnya baru tadi aku sempat nanya tentang teh liki itu kan. Terus aku lihat di Instagramnya, di bionya kayak dia lagi ada proyekan buku juga.
0: Oke.
1: Aku gak tahu, lagi ditunggu aja nih. Mana tahu tiba-tiba dapat. Apakah dapat rezeki tiba-tiba dia main ke Pekanbaru?
0: Iya, oke.
1: Mana tahu dia lagi dengar ya kan?
0: Siap, siapa tahu nanti juga bisa barangkali sama Fikri sini ngupas bareng kali ya buku barunya ya. Agar terima kasih teman Prado, terima kasih Fikri sudah hadir di intip buku kita untuk minggu ini. Dan buku itu walaupun baru diceritain sedikit aja nih sama Fikri yang teman Pradua, tapi udah kebayang aja sih gimana serunya. Walaupun tadi di depannya dicetakan dulu sejarahnya seperti apa, tapi di pertengahannya baru deh konflik-konflik muncul. Dan itu benar-benar seru banget, detail banget, dan pasti ngebuat kamu jadi penasaran. Kayak Fikri juga penasaran, besok katanya mau ke Sumbar, mau ke lokasi di mana buku itu ada diceritakan gitu ya. Oke, mudah-mudahan minggu depan juga akan ada intip buku yang seru juga nih teman Pradua, biar kita juga bisa kembali lagi lah ya baca-baca buku. Karena sekarang buku kayaknya udah mulai agak ini ya, susah apa ya, bukan susah sih sebenarnya, anak muda udah mulai kurang untuk memegang buku fisik kayaknya sekarang.
1: Kayaknya ya. Karena lebih suka PDF itu. Itu maksudnya gak ada masalah juga teman-teman baca di sana. Tapi pengennya kawan-kawan Rangurai, dari Rangurai sendiri ya, di Pekanbaru khususnya, terbiasa membaca buku tempat umum. Ketika baca di TMP atau di halte atau di lagi nunggu azan misalnya dibaca buku itu, bukan sesuatu yang aneh. Jadi membiasakan tempat umum, membaca di tempat umum, lagi ngantri kedai kopi misalnya. Itu hal yang semangat yang sedang dibawa juga kawan-kawan orang urai.
0: Jadi tetap membawa fisiknya. Bukunya ada beda nggak sih sebenarnya membaca dari mungkin smartphone dengan pegang buku fisik?
1: Sensasinya aja sih, maksudnya kalau aku pribadi baca di HP itu berlebih cepat ngantuk aja.
0: Capek kali cahayanya kali ya.
1: Capek aja cahayanya.
0: Oke deh. Nah, terakhir nih kita dapat sedikit wejangan gitu ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat teman berdua. Kita ketemu lagi minggu depan di Intip Buku. Dan mudah-mudahan dengan buku-buku yang seru lainnya akan direkomendasikan untuk kamu dari teman-teman Rangurai juga ya. Mungkin teman-teman lain juga nih teman berdua. Selamat malam dan sampai jumpa.
2: Saja mengikuti intip buku. 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
5: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Pro2,
2: teman terbaik kamu.

Brockhampton dengan singlenya Sugar nih teman-teman berdua, kolaborasi bareng Dua Lipa. Dibagi-bagi bahas gini bahas gitu menemani kamu. Setelah tadi ada obrolan seru bareng Fikri dari teman-teman Rangurai ini teman-teman berdua, kebanyakan RK yang sekarang. Dan yang pasti dengan buku tadi yang dibawa seru banget, walaupun diceritakan sedikit nih sama Fikri, tapi itu kayaknya membuat ini gak sih penasaran juga, ingin baca gitu ya, dengan kisah perjalanan dari tokoh-tokoh yang ada dalam buku itu, dan juga bisa mengupas sedikitnya kisah sejarah juga nih teman berdua. Dan apalagi latar belakangnya itu juga sebuah kota yang gak jauh-jauh dari Pekanbaru gitu ya. Pasti kamu sering banget kesana. Terus juga jadinya penasaran nih, apakah memang ada peninggalan-peninggalan tadi yang Alex tadi yang dia kuliahnya di Leiden di tahun 1920 itu teman berdua. Oke, dengan bagi-bagi bahas gini bahas gitu juga masih ada bahasan-pembahasan yang seru yang asik akan dihadirkan untuk kamu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Dua pekan baru, teman terbaik kamu. Teman berdua besok sudah kembali mulai beraktivitas hari Senin loh besok. Ada yang ngerasa, aduh kok diingetin sih? Ya, memang harus dong. Karena biar besok kamu bisa hadapi dengan penuh keceriaan, kesiapan juga. Apapun besok itu yang terjadi nih teman berdua, kamu sudah siap di hari ini. Harusnya tadi sudah dipersiapkan dari awal, supaya besok gak ngerasain namanya bad mood lagi atau I hate Monday, itu gak ada nih teman berdua. Biasanya malahan di hari Senin itu gak yang terlalu sibuk sih. Biasanya di hari Selasa itu yang agak sibuknya teman berdua. Tapi kalau kamu ngerasa di hari Senin sudah mulai dengan aktivitas yang cukup padat, pastikan kamu cukup istirahat. Jadi memang istirahat itu sangat baik untuk meningkatkan mood, terus juga konsentrasi, fokus kamu. Jadi kalau kurang tidur, biasanya itulah yang menyebabkan kamu jadi tidak bersemangat nih teman berdua. Yang pasti setelah seharian juga kamu menghabiskan weekend di hari ini, tubuh kamu juga tentunya membutuhkan waktu yang cukup untuk memperbaharui lagi sel-selnya, terus juga dengan pikirannya, dengan stresnya juga harus dirilis nih teman berdua. Untuk itu kamu juga harus bisa tidur yang lebih efektif lah di malam hari ini. Dan untuk mengatur ulang rutinitas tidur kamu yang biasanya mungkin ada yang begadang nih teman berdua. Jadi untuk mengatasi hal tersebut dengan jadwal tidur ini teman berdua yang tidak konsisten, dan juga kamu harus mengoptimalkan istirahat bagi tubuh kamu dan pikiran. Nah, caranya bagaimana untuk meningkatkan kualitas tidur dengan baik nih teman berdua di malam hari ini? Nanti Nadia mau kasih tahu beberapa caranya untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu. Got someone to see, a man about a dog, run from A to B, blinking you can miss the important bits. Would you fall asleep?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

jangan lupa nih untuk kamu benar-benar bisa memahami jam biologis tubuh kamu di Taman Pradua. Karena tubuh kita ini masing-masing memiliki jam biologisnya atau juga biasa disebut dengan circadian rhythm di Taman Pradua. Jadi jam biologis kita ini kan siklusnya itu 24 jam untuk mengatur kapan kita merasa ngantuk dan untuk bangun di Taman Pradua. Jadi dengan tidur dan juga bangun di waktu yang sama setiap hari, itu akan melatih tubuh kamu untuk mengikuti pola tersebut nih Taman Pradua. Jadinya lebih mudah tidur dan juga bangun pun gak dipaksa gitu ya. Bahkan Taman Pradua juga disarankan untuk menentukan jam bangun yang tetap terlebih dahulu nih Taman Pradua. Jadi misalnya setiap hari walaupun weekend sekalipun kamu harus bangun jam berapa gitu. Misalnya di jam 5 atau jam 6. Pokoknya itu harus rutin setiap hari, bahkan di waktu weekend nih Taman Pradua. Setelah itu baru deh kamu menyesuaikan waktu tidurnya dari jam bangun tersebut. Jadi konsistensi ini akan membantu sinkronisasi dan juga penyesuaian pada hormon dalam tubuh kamu agar memiliki jadwal tidur yang teratur nih Taman Pradua. Jadi pastikan malam itu memiliki cukup tidur dengan menentukan dulu bangunnya mau jam berapa. Setelah itu mundur, misalnya 6 jam sebelum bangun, jam berapa kamu tidur, kalau bisa konsisten itu lebih baik nih Taman Pradua. Karena dengan begitu, kamu akan mendapatkan tubuh yang bugar dan seger banget ketika bangun esok paginya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: penggunaan AC dan kulkas dengan bahan CFC bisa merusak ozon. Setiap kali kita memilih produk ramah lingkungan, kita ikut menjaga pelindung bumi ini. Berhenti gunakan produk dengan CFC. Pilih yang ramah ozon. Langkah kecil kita berarti besar bagi bumi. Jaga ozon, selamatkan masa depan.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

kita mau berdua ya. Jadi gimana sih dia mulai mau tidur? Karena besok mungkin mau bangun pagi. Yang pasti nih teman berdua, hitung ya, malam ini kalau bisa sih usahakan tidurnya tuh 8 jam minimal nih teman berdua. Biar besok gak ada tuh yang namanya katanya I hate Monday. Yang pasti kamu I love Monday jadi ini teman berdua. Dan umumnya juga kalau misalnya kamu bangunnya cepat nih teman berdua, tidur cepat, bangun cepat juga, itu banyak sekali manfaat bisa kamu dapatkan. Seperti kamu bisa menghirup udara yang lebih segar, terus juga bisa mendapatkan sebuah kegiatan yang bisa kamu lakukan di pagi hari untuk mencuri start nih teman berdua aktivitas kamu di hari Senin. Terus juga kamu bisa mendapatkan cahaya pagi yang hangat ya. Jadi enggak yang langsung terpapar dengan cahaya matahari siang gitu teman-teman berdua, tapi kamu bisa disambut dulu dengan matahari pagi. Terus juga itu bisa membantu tubuh kamu untuk mendapatkan energi nih teman berdua. Jadi namanya cahaya matahari ini juga bisa menjadi faktor utama yang mengatur jam biologis kamu juga. Jadi paparan cahaya di pagi atau siang hari itu bisa membantu tubuh kamu memahami bahwa itu adalah waktu untuk aktif ya. Terus juga pada malam hari tubuh akan terasa lebih mudah ngantuk. Tapi ini akan berbanding sebaliknya kalau misal kamu kurang cahaya di siang hari. Jadi hal ini bisa membuat ritme tubuh kamu terganggu dan kualitas tidur kamu juga jadi menurun.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
0: Produe.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Maju terus aja, biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana.

88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, malam ini sebisa mungkin kurangi dulu cahaya gadget ya, seperti smartphone, laptop, atau juga televisi. Karena ini juga bisa menghambat produksi melatonin kamu nih, teman berdua. Yaitu yang pastinya hormon yang bisa membuat kamu tuh ngantuk. Ya, jadi dengan cahaya yang ada dari alat elektronik ini malah membuat kamu jadinya terjaga gitu, teman berdua. Jadi gak mudah ngantuk. Tapi kalau misalnya ada sebagian orang yang memang buat ngantuknya adalah nonton TV, ya mungkin kalau selama ini kamu gak ngerasa ada sesuatu hal yang mengganggu dari diri kamu, teman berdua, seperti misalnya kamu gak ada namanya mimpi buruk, ataupun tubuh kamu sehat, bugar, mungkin sesekali boleh ya, agar tidur kamu bisa lebih cepat gitu. Tapi kalau misalnya melatonin kamu terganggu nih, teman berdua, jam biologis tidur kamu juga menjadi tidak sinkron, jadinya kamu lebih sulit untuk tidur. Jadi itulah sebabnya teman berdua juga disarankan nih untuk berhenti menggunakan layar 30 sampai dengan 60 menit sebelum tidur, agar tubuh kamu bisa masuk ke dalam mode istirahat secara alami nih, teman berdua. Dan salah satu cara untuk memulihkan tenaga kita, kamu juga bisa nanti kalaupun tidurnya ini agak kurang, tidur siang itu kalau bisa harus dilakukan, teman berdua. Tapi tidur siang juga jangan terlalu lama ya, nanti malamnya malah gak bisa tidur nih, teman berdua. Jadi tidur siang terlalu lama juga atau juga terlalu sore itu bisa mengganggu ritme tidur malam kamu, dan bisa membuat tubuh kamu jadi bingung nih dengan jadwal tidur yang tadinya mungkin sudah diatur, gara-gara tidur siangnya kebablasan atau juga kesorean, malahannya jam tidur malam kamu jadi terganggu. Jadi secara ideal sebaiknya tidur siang dilakukan di waktu siang hari, setelah makan siang barangkali, dengan durasi ya paling-paling lama 1 jam lah ya. Tapi paling cepat nih bisa kamu lakukan sekitar 20 sampai dengan 30 menit saja.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak?
3: Oh ya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Hah?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW 1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW 2 dan KW 3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Produe FM. Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe.

di penghujung perjumpaan kita kali ini yang pasti ini teman Pradua. Agar kamu bisa memiliki ritme tidur malam yang baik, yang berkualitas, ya pasti kamu juga bisa mengenali dari sistem biologis dari tubuh kamu sendiri. Dan kamu juga harus bisa memperhatikan pola makan, karena ini juga bisa menjadi salah satu kuncian yang utama dalam memperbaiki kualitas tidur. Jadi pola makan seperti apa dan kapan kita makan itu juga mempengaruhi dari jam biologis ya. Kalau misalnya kamu sering mengkonsumsi kafein, kemudian makanan berat sebelum tidur, itu bisa mengganggu proses dari tidur kamu sendiri. Jadi proses tidur yang terganggu tadi, ini bisa menyebabkan tubuh kamu menjadi kurang rileks untuk memperdua, bahkan rentan terkena penyakit. Jadi itulah sebabnya ya, tubuh kita itu bekerja lebih baik kalau misalnya jadwal makan itu selaras dengan ritme harian kamu.

2 sudah hampir menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nadia pamit ya. Nadia juga mau mengatur dulu jam ritme tidur. Tapi gak tidur di kantor juga kali ya, gak di studio Pro 2. Tidur di rumah nih teman Pro 2. Yang pasti pada akhirnya kualitas tidur yang baik itu tidak hanya ditentukan dari lamanya waktu tidur, tapi juga cara kita dalam menyelaraskan kebiasaan sehari-hari dengan jam biologis kita nih teman Pro 2. Dari jam biologis tubuh ya. Jadi dengan menjaga jadwal tidur yang konsisten, mendapatkan paparan cahaya alami di pagi hari atau juga siang hari, itu bisa membatasi penggunaan gadget juga di malam hari. Sampai memperhatikan pola makan dan aktivitas kamu, jadinya tubuh akan lebih mudah mengenali kapan waktunya istirahat nih teman Pro 2. Semoga bermanfaat, semoga hari-hari kamu menyenangkan besok teman Pro 2. Dan pastikan besok kamu bangun sesuai dengan waktunya dan bisa mendapatkan cahaya matahari secara alami agar tubuh kamu mendapatkan sumber energi di pagi hari, dan biar tubuh kamu juga mengenali bahwa ini adalah waktunya untuk kamu beraktivitas ya. Oke, selamat malam untuk Pro 2, selamat beristirahat. Kita ketemu lagi di lain waktu dan semoga bermanfaat hari ini untuk kamu yang sudah setia mendengarkan Pro 2 FM. Untuk hari ini di hari Minggu 10 Mei 2026. Ya, selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
2: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
1: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
2: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
1: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
2: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau kedatangan lain ikut kerepotan.
3: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
4: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kan? Ih, udah berapa kali ku bilang? Jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
4: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Pro2 Inspirasi.
1: Dikisahkan seorang anak kecil yang berpenampilan lusuh memasuki sebuah kedai es krim di Amerika. Setelah duduk di salah satu kursi, anak tersebut ditanya pesanan oleh seorang pelayan. Anak tersebut tidak langsung memesan, melainkan bertanya berapa harga es krim sundae. Pelayan menjawab bahwa harganya 50 sen. Kemudian anak tersebut bertanya lagi, berapa harga es krim biasa? Karena melihat pelanggan lain yang menunggu, pelayan dengan cepat menjawab 35 sen dengan sikap yang tidak sabar. Anak itu kemudian menghitung uangnya dan memesan es krim biasa. Setelah melayani pelanggan lain, sang pelayan kembali ke meja anak itu untuk membersihkannya. Namun, pelayan terkejut dan menemukan sebuah tip sebesar 15 sen di samping piring kosong anak tersebut. Pesan yang dapat dipetik dari cerita ini adalah, jangan pernah menghakimi atau menghina orang lain berdasarkan penampilan dan kekayaan. Orang yang kamu hina atau hakimi mungkin akan menjadi penolongmu di masa depan, sehingga kamu akan merasa menyesal.

selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini Minggu 10 Mei 2026 dan kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pradua, selamat malam dan sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Programa 2.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Senin 11 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sirki wal wafa. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan, nikmat kebaikan, nikmat selalu melakukan kebaikan. Karena di antara sekian banyak nikmat, nikmat yang paling mulia adalah Allah masih gerakkan hati-hati kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, nah hari ini kita akan menyampaikan di antara nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawadduihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalu jasadi idza ishtaka minhu adu tada'a lahu sa'iril jasad." Mathal mu'minina fi tawaddihim. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi. Seperti satu bangunan tubuh. Idza ishtaka minhu adu. Dan apabila satu sisi tubuhnya tersakiti, maka akan tersakitilah sisi tubuh yang lainnya. Hal ini jelas dalam keseharian pun melekat ya. Ketika kita misalkan tersandung batu, nah yang tersandung itu kaki, yang sakit itu kaki, tapi yang berkata aduh itu adalah mulut, dan merasakan sakit seluruh badan. Nah, begitulah orang Islam itu. Jadi dalam diri pemuda dia harus memiliki sifat kepedulian, sifat peduli terhadap sesama saudaranya, sesama sahabatnya, karib kerabatnya. Tidak menjadi pemuda-pemuda yang bahasanya hanya mementingkan diri sendiri, apatis misalkan, tak peduli dengan lingkungan, egois, tak hirau dengan permasalahan apa yang ada. Yang dia pikirkan adalah dirinya selamat, dirinya baik, dan dia hanya mementingkan dan mengutamakan kemaslahatan pribadinya tanpa peduli tentang lingkungan dan keadaan serta kejadian-kejadian yang ada. Dan tentu itu tidaklah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah adalah nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai kebaikan yang hanya bukan kebaikan pribadi, tapi kebaikan juga untuk lingkungan, untuk masyarakat. Dan tentu kepedulian pemuda terhadap lingkungan ini amat sangat dinantikan, baik oleh negeri ataupun oleh agama. Kita perhatikan dalam sejarah-sejarah Islam misalkan, maka yang memiliki peran banyak memajukan Islam itu adalah pemuda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemuda, Utsman bin Affan adalah pemuda, Zaid bin Sabit adalah pemuda, nah, Ali bin Abi Thalib adalah pemuda, dan banyak pemuda-pemuda yang lainnya yang mereka berperan penting dan perannya dinantikan dan ditunggu oleh agama. Oleh sebab itu di pertemuan kita hari ini kita mengajak supaya pemuda-pemuda, para remaja ya, pada saat ini yang tertanam dalam pikirannya adalah dia harus berperan aktif untuk kemaslahatan agamanya, kemaslahatan lingkungannya, kemaslahatan negerinya, dan kemaslahatan untuk rahmatan lil alamin. Dan inilah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, mithlu jasadil wahid, seperti satu unsur tubuh, satu batang tubuh yang idza staka minhu, apabila satu sisinya tersakiti, tada'a lahu sa'irul jasad, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Demikian yang kita sampaikan, berharap Hadis ini dapat menggugah kita memiliki kepedulian yang kita memperbaiki diri, juga memperbaiki lingkungan, yang kita memperbaiki hidup, juga memperbaiki keadaan. Keadaan negeri kita, keadaan agama kita, dan keadaan bangsa kita, dan saudara-saudara kita dimanapun berada. Demikian, wa jazakumullah khair, kul amin wa antum bi khair, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

gadis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan.

0: mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God!
3: Produa FM.
4: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Produa.
9: Teman terbaik kamu.

macet, panas, gerah, kasihan deh kamu. Makanya, kalau tidak mau terkena macet, berangkat lebih awal dan jangan lupa cek rute perjalanan menggunakan GPS sebelum berangkat.

Info Pro 2. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, Polda Riau resmi membuka pendaftaran Riau Bhayangkara Run 2026 yang akan digelar pada Minggu 19 Juli 2026 mendatang. Launching pembukaan pendaftaran dilakukan melalui kegiatan jumpa pers di area Car Free Day Pekanbaru Minggu 10 Mei 2026 kemarin. Dengan mengusung tagline Run with Purpose, Move Forward with Riau, event ini tidak hanya menghadirkan olahraga lari semata, namun Riau Bhayangkara Run 2026 juga membawa pesan sosial, kampanye lingkungan, dan ajakan membangun kepedulian bersama terhadap masa depan Provinsi Riau.

0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, jemaah haji kloter BTH 18 banyak 269 orang jemaah dan petugas mengakhiri proses keberangkatan jemaah haji Provinsi Riau musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Jemaah Provinsi Riau yang bergabung dengan jemaah dari Provinsi Kalimantan Barat ini diberangkatkan pada Minggu 10 Mei 2026 kemarin dan akan tiba di Jeddah pukul 12.50 waktu Arab Saudi dengan pesawat Saudi Airlines SF599. Dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 18 telah diberangkatkan menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi, yang mana keberangkatan gelombang kedua ini jemaah langsung menggunakan ihram dan akan menuju kota Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan umroh wajib.

0: Info Pro 2.
1: Album kompilasi The Essential Michael Jackson milik Michael Jackson kembali menduduki posisi puncak tangga album Inggris setelah 17 tahun. Melansir dari Billboard, capaian tersebut dipicu lonjakan streaming usai perilisan film biopik Michael di bioskop. Album tersebut berhasil memuncaki official album chart di Inggris edisi 8 Mei 2020 dan yang juga menjadi pertama kalinya The Essential Michael Jackson kembali berada di posisi nomor 1 sejak 2009. Di tahun tersebut, album The Essential Michael Jackson naik ke puncak usai kabar wafatnya sang King of Pop. Album tersebut juga sukses bertahan 7 pekan di tangga album Inggris. Dan kebangkitan popularitas Michael Jackson juga berdampak pada album klasik lainnya, termasuk album berjudul Thriller dan Bad. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Yes, enjoy your life teman Pro 2. Ini lagunya dibawakan oleh Romy yang rilis di April 2023. Benar banget, benar kata Romy, kita tuh harus enjoy our life teman Pro 2. Karena ini udah hari Senin lagi, ini menjadi salah satu hari yang bisa untuk kita refresh lagi teman Pro 2. Yang mana kita tuh punya lembar baru lagi buat dijalani di Minggu Mei ini ya. Karena hari ini tuh buat nyusun target baru, nyari semangat baru, capai KPI yang baru, atau kamu juga bisa untuk melanjutkan lagi bab skripsi kamu yang baru. Nah loh, pastinya juga mulai aktivitas dengan energi yang baru juga intinya. Kadang-kadang kita tuh selalu fokus sama hasil yang gede gitu ya, sampai lupa kalau kita bisa mencapai hal-hal besar itu ya karena dimulai dari hal-hal kecil dulu gitu. Dan Senin juga bisa jadi momen yang pas buat mulai lagi teman Pro 2, mulai lebih disiplin, lebih fokus, yang pastinya lebih percaya diri sama diri kamu sendiri. Yes, kita bakal bahas teman Pro 2 di hari Senin pagi ini. Pokoknya serba-serbi di hari Senin dan juga pada kali ini kita bakal temenin kamu sampai nanti jam 11 siang. Dan akan ada informasi dan juga lagu-lagu hiburan buat kamu. So, buat kamu yang sekarang lagi siap-siap untuk menuju kantor atau menuju tempat kerja kamu atau sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Dan Tifa bakal puterin kamu satu lagu berikut ini biar kamu lebih semangat lagi nih. Ada lagunya Fintonic dengan Semesta Asmara. Enjoy!

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Taukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Masih di Sepada Teman Pro 2. Siapa nih yang baru bangun tidur di hari ini? Dan Tifa mau ingetin lagi nih, reminder buat kamu, kalau abis bangun tidur jangan lupa ya untuk minum air putih dulu. Atau kamu yang udah OTW nih menuju kantor belum minum air putih dari bangun tidur tadi, coba deh ambil dulu tumbler kamu, minum dulu air putihnya ya. Karena setelah tidur berjam-jam, tubuh kita tuh sebenarnya kehilangan cairan lewat napas dan juga keringat selama malam hari, Teman Pro 2. Jadi gak heran kalau pas bangun tidur kadang mulut tuh terasa lebih kering, badan masih lemes, atau kepala terasa agak berat. Nah, salah satu caranya yaitu bisa jadi karena tubuh kamu kekurangan cairan, Teman Pro 2. Jadi bisa kamu tambah cairan tubuh kamu di pagi hari ini dengan minum air putih ya. Jangan langsung minum yang manis-manis atau yang berat-berat dulu ya, karena kita legakan dulu tenggorokan kita gitu, dan pastinya juga

dari dalam tubuh. Jadinya kalau kita kekurangan cairan tubuh, efeknya nggak cuma di haus aja, tapi aktivitas sehari-hari juga bisa ikut terganggu. Dan yang bikin kamu tuh nggak sadar nih, kadang-kadang dehidrasi tuh bisa terjadi kapan aja, bukan cuma pas olahraga atau cuaca panas aja, tapi waktu lagi cuacanya mendung kayak gini nih teman Pro 2, ataupun lagi sibuk kerja. Nah, ini juga bisa menyebabkan kamu dehidrasi. Nah, setelah ini kita bakal bahas tanda-tanda tubuh mulai dehidrasi dan juga efeknya kalau terus-terusan dibiarkan, teman-teman.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Ya, tubuh kita tuh sebenarnya emang pinter banget ya ngasih tanda kalau cairan tubuh tuh mulai berkurang. Tapi sayangnya kita tuh sering abai dan gak sadar. Alo bahkan malah cuek teman Pro 2 dengan tanda-tanda tersebut. Dan dari laman alodokter.com, nih tanda paling umum terjadi tentu aja terasa haus. Tapi selain itu ada juga gejala lain kayak mulut yang terasa kering, bibir pecah-pecah, badan gampang capek, pusing, sampai susah fokus. Kalau kamu sendiri pernah gak sih lagi belajar atau lagi kerja terus tiba-tiba otak rasa kayak waduh lemot banget sih aku hari ini gitu. Nah bisa jadi bukan karena kamu lapar atau kamu kurang kopi, tapi bisa jadi tubuh kamu tuh lagi kekurangan cairan teman Pro 2. Dan selain itu salah satu tanda yang gampang dikenali adalah warna urin yang lebih gelap dan juga pekat. Nah itu tuh tandanya tubuh lagi mencoba berhemat dengan cairan yang ada di dalam tubuh kamu. Dan dehidrasi juga bisa terjadi karena banyak hal nih, misalnya cuaca yang panas, aktivitas fisik yang berlebihan, diare, muntah, demam tinggi, atau bahkan kurang minum seharian. Dan ada beberapa orang yang lebih rentan mengalami dehidrasi, contohnya tuh kayak anak-anak, lansia, atlet, pekerja lapangan, ibu hamil, sampai orang yang punya penyakit tertentu seperti diabetes. Dan kalau dibiarkan, efeknya ini bisa makin serius loh. Jadi jangan tunggu haus banget ya baru minum, karena emang rasa haus itu sebenarnya tanda tubuh tuh udah mulai kekurangan cairan.

0: panjang sebahu. Dress aku motif bunga di bawah lutut. Lengannya menutupi siku. Sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Dan baju aku mah gombrong dan juga tidak

0: seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Tito from the beat. So, pagi ini kita udah belajar kalau dehidrasi itu bukan cuma hal yang bisa kita anggap sepele ya, karena tubuh tuh sangat bergantung sama cairan untuk menjalankan berbagai fungsi penting setiap hari. Kalau tubuh kekurangan cairan, efeknya bisa mulai dari gampang capek, susah fokus, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius lagi. Jadi, penting banget buat kita untuk bisa biasakan minum air putih secara rutin, terutama setelah bangun tidur, ketika cuaca panas, atau setelah banyak aktivitas, teman Pro 2. Karena tubuh yang cukup cairan tuh bisa bikin kita tuh lebih segar, lebih fokus, dan juga lebih siap menjalani aktivitas seharian. Dan buat kamu yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, jangan lupa minum dan juga isi ulang tumbler kamu agar memenuhi cairan harian kamu, teman Pro 2. Kita cukupkan dulu untuk materi kita pada pagi hari ini. Wah, materi gak tuh berasa dosen tiba di sini ya. Kita bahas tentang air putih tadi ya. Ternyata penting banget buat kita minum air putih setelah bangun tidur. Next kita bakal bahas yang lainnya, pastinya masih seputar pagi hari di pada edisi kali ini, teman Pro 2. Stay tune di sini di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.